0: di cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang. Dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan. Ya, ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi

0: potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya, Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi, Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
3: Ya, harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya, Mbak, ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
4: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata. melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
8: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Tiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

0: Pendengar, laporan terkait cuaca di hari ini kita bersama Prakirawan BMKG Ando Prasetyo. Ando, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan didominasi berawan disertai dengan udara kabur. Selanjutnya pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari, umumnya kondisi cuaca diperkirakan didominasi berawan disertai udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 4 hingga 25 km per jam. Perakiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berpotensi terjadi udara kabur hingga hujan ringan dengan angin yang dominan bertiup dari arah tenggara serta memiliki kecepatan antara 11 hingga 33 km per jam. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Nahar Kepulauan Sangihe dan Instagram at info_cuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 untuk edisi siar hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar RRI 14 Oktober memperingati beberapa peristiwa penting. Yang pertama ada Hari Standar Dunia. Peringatan ini bertujuan menghargai kontribusi para ahli dan organisasi yang mengembangkan standar internasional di berbagai bidang. Standar tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas, keamanan, dan kompatibilitas produk serta layanan global. Tanpa adanya standar internasional, kolaborasi lintas negara dalam industri dan teknologi modern tidak akan berjalan lancar. Ada Hari Kesadaran E-Waste di peringati pada 14 Oktober mengajak masyarakat dunia untuk lebih sadar terhadap dampak limbah elektronik terhadap lingkungan. Ada juga Hari I Love You Sedunia. Peringatan ini merupakan momen sederhana namun bermakna untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang. Hari Pembebasan Yaman dan ada Hari Akhir Pekan Sherlock Holmes. Nah, pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari detik.com.

tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

Pendengar RRI, kami hadirkan update informasi mengenai aktivitas Gunung Api Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe di ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut. Meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah barat laut, suhu udara 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 64 sampai 78 persen. Visual gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2, asap kawah bertekanan lemah, teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 10 meter di atas puncak kawah. Adapun untuk kegempaan, vulkanik dangkal berjumlah 34, vulkanik dalam berjumlah 2, tektonik jauh berjumlah 23. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 2 waspada. Adapun untuk rekomendasi, 1. Masyarakat dan pengunjung garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina, sumber data KESDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu.

Pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami hadirkan lagu daerah kita sambil menanti program acara Dialog Interaktif untuk edisi hari ini dengan topik tahapan Pilkades 2026 di Sangihe.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar RRI 117 Kampung akan melaksanakan pemilihan kepala desa atau Kapitalaung pada Rabu 21 Oktober mendatang. Seperti apa tahapannya dan kesiapan dari panitia kabupaten dalam pemilihan kepala desa tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Kita akan memperbincangkan hal ini dalam sesi dialog interaktif pagi ini. Dan pendengar diingatkan juga Anda bisa mengikuti siaran kami melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna ataupun YouTube RRI Tahuna Official. Dan pendengar, di kebersamaan kita pagi ini Anda juga bisa bergabung melalui 0812-5503-8009 untuk program acara dialog interaktif ini, dan selesai tentunya penjelasan dari narasumber kita yang hadir di Studio Pro 1. Dan pendengar RRI, kita langsung ke narasumber untuk pagi ini dalam topik tahapan Pilkades 2026 di Sangihe bersama panitia Pilkades Kabupaten Kepulauan Sangihe 2026, ada Pak Abdul Mahdang SH. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini,
1: baik,
0: Pak? Oke, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna ya. Terkait dengan pemilihan kepala desa tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai di tanggal 14 Oktober ini, Pak, tahapan yang telah berjalan seperti apa? Silakan.
1: Baik, ya. Untuk pemilihan Kapitalaung tahun 2026 itu merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan kampung yang tentunya demokratis. Melalui pemilihan ini masyarakat kampung diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat kampung. Dan tentunya untuk tahapan pemilihan Kapitalaung ini sampai saat ini sudah pada tahapan kampanye yang di dalamnya adalah kampanye dialog. Ya, memang dari 117 kampung, di mana di dalamnya itu ada 304 calon Kapitalaung. Baru kemudian dengan jumlah DPT atau pemilih itu dia 65.103 pemilih di pada 12 kecamatan. Agenda ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Kemudian juga PP 16 yang terakhir ini tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di mana tentunya tahapan-tahapan di dalam penyelenggaraan pemilihan Kapitalaung ini itu sudah berjalan, dan hari ini ada pada tahapan distribusi, baru kemudian penyelenggaraan kampanye, di mana di dalamnya juga ada kampanye dialog antar calon Kapitalaung. Maka hal ini dari panitia kabupaten kami sudah membagi tugas menurut klaster yang ada, baru nantinya tetap didampingi pada saat penyelenggaraan tanggal 21 Oktober. Itu dia kena hari Rabu. Nah, kami juga tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk juga dari pihak kepolisian, TNI, pihak keamanan, di mana mengawal distribusi tentunya logistik yang ada, baru kemudian pada saat penyelenggaraan. Nah, pemerintah kabupaten, dalam hal ini panitia Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya mengharapkan bahwa seluruh masyarakat yang terdaftar di dalam DPT itu mengambil bagian atau berkontribusi supaya memang benar-benar pemilihan Kapitalaung ini dapat dilaksanakan secara demokratis, tentunya sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku.
0: Baik, Pak, tadi ada beberapa tahapan yang sudah dijelaskan ya. Ada kampanye ini wajib harus dilaksanakan oleh semua calon atau seperti apa?
1: Iya, jadi kampanye ini sudah ada petunjuk teknis yang sudah disampaikan kepada panitia kampung.
0: Okay.
1: Iya, jadi panitia kampung ini adalah bentukan dari MTK atau Majelis Tua-Tua Kampung, sehingga nantinya pada setiap tahapan yang akan dilaksanakan oleh panitia itu tetap dikawal oleh Majelis Tua-Tua Kampung. Dan untuk kampanye ini wajib dilaksanakan, karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan untuk pelaksanaan hari H. Karena di situ nantinya mereka, para calon akan menyampaikan visi-misi dari masing-masing calon terhadap kampung atau pemilih yang akan melaksanakan di kampung masing-masing.
0: Ada dialog juga di situ ya?
1: Ada dialog, okay. Iya.
0: Bagaimana dengan kampung yang hanya punya satu calon, Pak?
1: Iya, jadi memang kampung yang mempunyai hanya satu calon itu, kalau di undang-undang terdahulu itu memang tidak diatur, tetapi pada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 itu diatur tetap dilaksanakan. Jadi dia nantinya berhadapan dengan kotak kosong. Jadi ketika hasil itu kotak kosong yang menang, berarti dianggap tidak dilaksanakan atau tidak ada pelaksanaan pemilihan.
0: Baik, jadi lawannya kotak kosong, kita tetap menyalurkan hak suara ke kotak itu, Pak ya, berarti?
1: Iya. Okay. Jadi diberi kesempatan kepada pemilih yang ada pada kampung tersebut untuk menyampaikan. Berarti kalau logikanya, kalau dia tidak menyukai atau tidak percaya kepada calon tersebut, berarti dia memasukkan pada kotak kosong.
0: Baik, baik. Berarti pemerintahannya kembali ke penjabat Kapital Laung atau seperti apa?
1: Iya, jadi tetap penjabat Kapital Laung yang melaksanakan tugas pemerintahan sebelum diangkat pejabat Kapital Laung yang definitif.
0: Baik, seperti itu alurnya, Pak ya. Iya. Nah, tadi juga selain kampanye, ada tahapan distribusi logistik. Apa saja yang didistribusikan, Pak?
1: Iya, untuk distribusi logistik itu tentunya peralatan atau sarana yang akan digunakan pada hari H tentunya. Di situ ada bilik, okay. Baru kemudian ada kertas suara, dan di dalamnya sudah ada presentasi juga untuk sesuai aturan ketentuan itu ada 2% untuk cadangan. Sehingga ada juga sampai dengan pencatatan dokumen untuk perhitungan secara manual. Baru kemudian sampai dengan alat pencoblos yang patut dan wajar atau sesuai aturan ketentuan itu adalah paku.
0: Oke, seperti ya. Pada pemilu yang lalu kah?
1: Memang seperti itu, kami juga mengacu kepada aturan ketentuan yang ada di dalam pemilu. Tetapi memang perbedaan adalah pada saat penyelenggara ini. Jadi kedudukan penyelenggara, kalau di pemilu kan ada penyelenggara itu ada dua. Ada KPU dengan Bawaslu tentunya. Tetapi pada pemilihan Kapital Laung saat ini itu hanya ada panitia dengan MTK.
0: Oke. Di kampung masing-masing begitu.
1: Di kampung masing-masing.
0: Jadi tetap kita sama masuk ke bilik suara,
1: yeah.
0: Mencoblos begitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian memasukkan kertas suara hasil coblos kita itu di kotak yang disediakan.
1: Yang kotak yang disediakan. Hmm. Benar. Karena memang perbedaan dengan pemilihan Kapital Laung tahun 2018, kalau dulunya itu terpusat pada kampung tersebut. Tetapi pelaksanaan kali ini itu perlindungan.
0: Oh, perlindungan.
1: Iya, baik. Jadi kalau ada 4 lindungan rata-rata itu tetap harus 4. Mm-hmm. Jadi memang tujuan pelaksanaan pemilu kali ini memang mendekatkan pelayanan. Jadi tidak jauh-jauh. Kalau biasanya kan ada lindungan paling ujung itu dia mau datang ke kantor kampung atau balik kampung itu kan ada yang jauh. Sehingga sekarang pelaksanaannya itu perlindungan. Okay. Sehingga layanan langsung itu pada pemerintahan yang paling bawah di lindungan.
0: Iya, jadi berarti jumlah bilik suaranya menyesuaikan jumlah lindungan yang ada di kampung tersebut,
1: iya,
0: Pak ya?
1: Iya. Hmm.
0: Nah, ini akan diawasi oleh panitia yang ada di setiap lindungan.
1: Iya.
0: Berarti ini Pak butuh sekali juga integritas, kenetralan juga dari panitia karena panitia ini juga memilih begitu, Pak ya?
1: Iya. Kami memaksimalkan tugas fungsi serta batas kewenangan dari tentunya panitia kampung. Okay. Nantinya sehingga mereka itu benar-benar dalam pelaksanaan tugasnya itu benar-benar fokus pada hal yang sudah diatur, baru kemudian kedudukannya harus netral.
0: Baik-baik. Nah, terkait juga dengan logistik ini, kita punya daerah-daerah di pulau-pulau yang memang butuh jangkauan khusus begitu Pak ya, tidak seperti kita di darat semua boleh oto, motor begitu. Kalau di pulau-pulau seperti apa?
1: Iya. Untuk di pulau-pulau itu sudah tersalur, jadi kebetulan saya itu pada hari Jumat minggu lalu itu di Nusa Tabukan. Okay. Jadi kami menyalurkan atau mengantar logistik tersebut itu sampai dengan kampung-kampung. Baik. Jadi kalau yang lalu mungkin pada setiap kecamatan, jadi nanti kampung yang jemput, yeah. Tetapi ini kami memastikan keakuratan dari tentunya pelaksanaan ini sehingga kami mengantar langsung pada setiap kampung.
0: Baik, luar biasa ya. Ini sudah diantar sampai ke pulau-pulau dan Bapak ikut serta juga ke sana. Iya, pendengar RRI, Anda punya pertanyaan terkait dengan topik bahasan kita di hari ini, tahapan Pilkades 2026 di Sangiha. Sudah bersama dengan Panitia Kabupaten Pilkades Kepulauan Sangihe tahun 2026 di Studio Pro 1 RRI Tahuna, Pak Abdul Mahdang SH. Anda punya pertanyaan, silakan pendengar RRI di sesi dialog interaktif dan sekiranya boleh bisa langsung dijawab oleh narasumber kita di pagi ini. Nah Pak, terkait dengan pemilihan ini, mengapa pelaksanaan Pilkades ini penting bagi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Silakan Pak.
1: Ya, baik, memang sejak awal dari perencanaan pelaksanaan pemilihan Kapita Laung ini, Pak Bupati juga sangat mendukung apa yang akan dilaksanakan. Tentunya selain amanat memang harus dilaksanakan karena setiap kampung itu paling banyak itu sudah habis masa jabatan yang terakhir dengan perpanjangan 8 tahun sehingga harus kita laksanakan pemilihan. Dan tentunya secara umum bahwa nantinya ini penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung yang demokratis tentunya melalui pemilihan ini masyarakat kampung diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin yang akan menyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat kampung tentunya. Karena memang sekarang bahwa apa yang dilaksanakan di kampung itu, anggaran kampung saja itu kan langsung di kampung. Okay. Yang mengelola, yang merencanakan, mengelola kemudian yang tentunya pada akhirnya akan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu seluruh pihak terlibat, baik pemerintah daerah, camat, MTK maupun panitia pemilihan kampung maupun masyarakat perlu memahami tugas kewenangan serta perseratan tahapan pemilihan secara benar sudah dilaksanakan. Dan perlu saya tambahkan bahwa untuk saat ini itu sementara dilakukan kampanye dialog dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Oktober. Okay. Iya. Dan itu nantinya tetap didampingi dari masing-masing yang mempunyai tanggung jawab dari panitia kabupaten.
0: Ada keamanannya juga, Pak?
1: Ada, okay. Iya. Tetap keamanan dilibatkan, dalam hal ini pihak kepolisian dan pihak dari Kodim. Kemudian nantinya hal-hal yang kurang atau perlu ada penanganan lebih itu nantinya tetap akan dipenuhi. Memang kadangkala pemahaman dari masing-masing calon baru kemudian apalagi pendukung itu kadangkala kita harus lebih fokus sehingga cara menyerap informasi itu lebih benar dengan dapat dilaksanakan.
0: Iya, karena ini banyak Pak ya, 117 kampung di ya. Waktu yang bersamaan adalah jumlah yang banyak. Bagaimana kemudian koordinasi antar pemerintah baik itu di kabupaten kemudian yang ada di kampung-kampung sejauh ini?
1: Iya, sejauh ini berlangsung dengan baik karena memang sudah ditata tata cara untuk kampanye maupun di dalamnya itu ada dialog itu sudah diberikan pedoman sehingga memang benar-benar apa yang dilaksanakan itu paling tidak itu menghindari nantinya hal-hal yang bersifat lebih kadangkala kan nantinya dia sudah mengarah pada hal-hal yang tidak kita inginkan karena memang pemilihan Kapital Laung ini kan nantinya kan sekecil apapun yang didapat oleh masyarakat di antara tetangga tentunya itu akan menjadi pembahasan. Sehingga kami tetap mendampingi dalam hal ini memantau terus serta informasi dari panitia kampung itu dapat kami terima dan tindak lanjuti.
0: Baik, baik. Nah Pak. Bagaimana masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pilkades tanpa mengganggu proses penyelenggaraan maupun memicu konflik antara pendukung?
1: Baik, jadi masyarakat secara terbuka tentunya tetap dapat memantau atau mengikuti proses dari setiap tahapan dan nantinya juga diikutsertakan juga dari pihak pers. Dan diatur teknisnya itu diatur dengan bersama dengan Dinas Kominfo tentunya pada saat peliputan. Sehingga diberikan kesempatan untuk nantinya lebih transparan di dalam pelaksanaan karena kita ketahui jangan sampaikan pemilihan ini dia kan sebagai alat untuk demokratis memiliki pemimpin kita. Sehingga pelaksanaannya harus terbuka. Terbuka, transparan, sesuai dengan aturan ketentuan tentunya. Ya, nah, mungkin juga transparan sampai kita harus dapat melihat apa yang dicoblos di ruang nantinya. Iya, seperti itu. Dengan batasan-batasan yang patut dan wajar tentunya.
0: Baik, baik. Nah, Pak, bagaimana, ini masuk juga pertanyaan kepada kita, bagaimana kalau masyarakat menemukan kecurangan dalam pilkades bisa melaporkan kemana dan bukti yang ditunjukkan itu apa begitu? Misalnya ada kecurangan dari panitia.
1: Ya, seperti apa? Baik. Jadi tahapan pemilihan nantinya itu masing-masing calon itu mempunyai saksi yang sudah diterbitkan dengan mandat dari masing-masing calon dan di situ setiap alur pelaksanaan itu tetap dapat dipantau oleh saksi. Iya. Sehingga sekecil apapun ketika pada saat pelaksanaan itu tidak berlangsung dengan baik, ya tentunya saksi tersebut yang akan menyampaikan keberatan pada setiap tahapan, baru kemudian nantinya akan diselesaikan sesuai dengan aturan ketentuan nantinya tetap menyampaikan ke MTK baru kemudian MTK ke panitia kabupaten. dan di wilayah juga kan ada camat. Ya, jadi Bapak Ibu camat nantinya akan mendampingi juga setiap pelaksanaan yang ada di wilayah masing-masing.
0: Jadi memang ada tahapannya begitu Pak ya?
1: Iya.
0: Berjenjang juga.
1: Iya.
0: Baik, baik.
1: Jadi artinya tidak serta-merta ketika satu orang dia melihat itu merupakan kecurangan, kong langsung diakomodir, kita langsung iya. Artinya pengetahuan nantinya kan tidak semua peristiwa yang masing-masing itu berbeda. Iya, penanganannya. Iya.
0: Baik, jadi semua ada prosedurnya dan yang paling penting tadi ada saksi begitu Pak ya.
1: Saksi dari setiap, masing-masing calon.
0: Dari masing-masing calon di setiap tahapannya. Iya. Baik, kita masih masuk lagi pertanyaan ini Pak. Apakah aparat keamanan juga dilibatkan dalam pilkades ini untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan? Silakan Pak.
1: Baik, ya memang sejak awal tahapan itu dari pihak keamanan itu tetap dilibatkan di dalam hal nantinya pelaksananya itu tetap netral dan memenuhi unsur tahapan pemilihan sehingga untuk distribusi saja itu setiap petugas yang ada itu baik dari kepolisian maupun dari Kodim itu tetap mendampingi. Jadi sudah dilibatkan sejak awal.
0: Oh, sejak awal.
1: Iya. Jadi untuk pelipatan saja kertas suara dilaksanakan di KPU itu sudah didampingi oleh pihak keamanan. Baru setiap perpindahan dokumen atau logistik tersebut itu dibuatkan berita acara. Okay. Iya, pada saat itu juga. Iya.
0: Jadi memang seketat itu Pak ya?
1: Iya.
0: Ini juga mungkin bagian dari panitia menjamin keamanan.
1: Menjamin keamanan, iya.
0: Baik, baik. Nah, apabila terdapat keberatan atau dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan perhitungan suara, keberatan yang diajukan bagaimana tindak lanjutnya? Seperti apa Pak?
1: Iya. Jadi ketika ada keberatan itu yang harus disampaikan tentunya oleh saksi. Iya, baru mengetahui persis kronologis dari umpamanya ada kecurangan tersebut disampaikan ke panitia kampung, baru kemudian nantinya dalam penyelesaian itu melibatkan juga MTK, karena memang panitia ini adalah bentukan dari MTK, sehingga tentunya harus melibatkan MTK, baru kemudian panitia kampung, kemudian nantinya juga ada dari pemerintahan, dari Pak Camat, dan tentunya penjabat Kapitalaung yang menjabat saat ini.
0: Baik, baik. Ya, pendengar RRI, silakan untuk Anda yang ingin bertanya ya di 0812-5503-8009. Anda bisa bergabung melalui WA, bisa menelpon di WA atau di telepon biasa juga bisa, mengirimkan pesan di WA juga bisa. Kami tetap terima untuk informasi juga mungkin dari pendengar RRI, keadaan persiapan pemilihan Kapitalaung di tempat Anda, di kampung masing-masing ya, di desa masing-masing, silakan di 0812-5503-8009. Pak, setelah penghitungan suara selesai, apa saja tahapan yang harus dilalui sebelum kepala desa terpilih, ditetapkan, dan dilantik secara resmi? Silakan Pak.
1: Baik. Jadi setelah dilaksanakan pemilihan tentunya ada penghitungan, baru kemudian ada penandatanganan berita acara di situ, baru kemudian nantinya dokumen atau surat suara yang telah digunakan tersebut akan dilangsung dengan tahapan penghitungan. Nah, di dalam penghitungan ketika memenuhi unsur suara terbanyak itu nantinya langsung dibuatkan berita acara dan akan ditetapkan sebagai pemenang atau yang calon terpilih. Ya, jadi nantinya kalau sesudah dilantik baru langsung ditetapkan sebagai Kapitalaung tentunya dari hasil tersebut.
0: Baik, itu tahapannya ya. Nah, ini masuk juga pertanyaan, Pak. Jika terjadi gangguan cuaca atau kendala transportasi atau keadaan darurat lainnya pada hari pemungutan suara, bagaimana mekanisme penanganannya sesuai ketentuan yang berlaku?
1: Baik, jadi hal yang terburuk umpamanya ada halangan atau rintangan di dalam pelaksanaan, tentunya tetap kami akan menyelesaikannya itu secara aturan ketentuan tentunya. Ya, kalau dia umpama kalau hujan atau ada badai, tentunya itu nantinya tetap, nantinya kan tahapannya ada statement dari pemerintah, ada baru kemudian nantinya akan diberita acarakan, umpamanya akan ditunda. Tetapi kami yakin dan percaya pada tanggal 21 nanti itu akan berjalan dengan baik, karena memang alhamdulillah ini Tuhan memberkati kita semua, karena memang kalau melihat cuaca baik saja, sehingga mudah-mudahan tidak ada halangan atau rintangan apapun pada sampai dengan hari H.
0: Iya, kalau memang melihat cuaca untuk minggu ini, Pak ya, cerah, tapi kita ini dapat kiriman asap dari Papua Selatan, dari Merauke, ini informasinya. Itu iya. Saja mungkin perkembangan cuaca yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe akhir-akhir ini. Tentu harapan kita ini tidak semakin bertambah parah begitu, Pak ya.
1: Benar-benar.
0: Keadaan cuaca kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, apalagi kita menghadapi salah satu proses penting juga untuk memilih pemimpin di desa-desa. Ada 117 kampung
1: yang
0: agenda
1: akan
0: yang sangat penting, sangat besar, karena ini menentukan pemilihan di tingkat pemerintah paling bawah, dan ini sangat-sangat penting. Baik, Pak, ini masuk lagi pertanyaan kita di akhir-akhir acara. Bagaimana dengan penyandang disabilitas, Pak? Apakah ada pendampingan tertentu dan mekanismenya seperti apa?
1: Iya, untuk penyandang disabilitas, untuk pemilihan Kapita Laung ini memang kami belum mengakomodir pola atau tata cara untuk dapat memberikan suara. Karena memang tetap masih di TPS, jadi tidak ada pergerakan untuk pemungutan suara di luar dari TPS. Sehingga memang harus hadir di TPS. Karena memang pelaksanaan pemilihan Kapita Laung ini banyak yang masyarakat berpikir itu sama dengan apa, pemilihan umum. Karena pemilihan umum itu memang semua diperhitungkan dan difasilitasi, baru kemudian penganggarannya itu memang anggaran nasional, anggaran pusat. Sehingga memang kalau di kita ini menyesuaikan, sehingga harus tetap datang pada TPS atau hadir di TPS. Nantinya sebelumnya itu kan panitia akan mengirimkan undangan. Okay. Ya, jadi undangan tersebut disampaikan kepada calon pemilih, baru kemudian nantinya berdasarkan undangan tersebut dia hadir dan menunjukkan undangan. Karena undangan tersebut kan itu semua yang ada di DPT akan diundang. Dan kami memastikan itu tersalur semua. Jangan sampaikan kadangkala masyarakat juga kalau tidak ada undangan kesiang, katakanlah malu atau apa, padahal itu kan haknya dia untuk menggunakan suara di dalam pelaksanaan pemilihan Kapita Laung.
0: Kita panitia sudah ada data berapa total penyandang disabilitas, Pak?
1: Iya, untuk data penyandang disabilitas memang panitia sampai dengan saat ini belum mempunyai data yang akurat, tetapi memang persentasinya itu sedikit memang, iya. Karena untuk pelaksanaannya nantinya, karena menyesuaikan dengan tahapan kemudian aturan ketentuan yang berlaku, memang kami sampai saat ini belum ada data untuk pemilih yang disabilitas.
0: Tapi yang pasti tetap akan berjalan seperti biasa Pak ya.
1: Iya.
0: Datang dengan undangan yang diterima dan mungkin kalau ke bilik suara boleh tetap didampingi untuk yang...
1: Didampingi, iya. Kalau dia masih bisa menggunakan kursi roda, yang penting hadir di TPS itu tetap berhak untuk...
0: menyalurkan.
1: Iya.
0: Baik, baik. Pak, apa indikator yang digunakan panitia untuk menilai bahwa pelaksanaan Pilkades 2026 berjalan sukses, aman, tertib, dan demokratis?
1: Iya. Jadi indikatornya mungkin mulai pelaksanaan dari awal itu baru kemudian pembentukan panitia. Kampung itu sudah berlandaskan pada aturan ketentuan, baru kemudian pengisian jabatan Kapital Laung itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di mana tugas utama dari penjabat Kapital Laung itu adalah mensukseskan sampai dengan terpilihnya atau dilantiknya Kapital Laung yang definitif. Karena memang nantinya jangan sampaikan nantinya ada kevakuman sehingga tahapan tersebut sudah terpenuhi dan kemudian keberatan juga dari kampung selama ini pada hal-hal yang belum dipahami dengan benar dan kami langsung merespon dan tentunya pada wujudnya akan berjalan dengan sukses.
0: Baik, Pak, di forum ini, apa imbauan Bapak kepada para bakal calon, kepala desa, tim pendukung, dan masyarakat agar pelaksanaan Pilkades 2026 ini berlangsung damai dan bermartabat? Silakan.
1: Baik, kapada calon Kapital Laung tentunya tetap berpedoman pada hal-hal yang teknis yang sudah disampaikan, baru kemudian harus menjaga yang paling utama tentunya keamanan, kedamaian dia ada di lingkungan sendiri, sehingga pemilih yang memang benar-benar menyampaikan suaranya di bilik suara itu tidak ada unsur paksaan, baru kemudian terintimidasi sebelum masuk, hal-hal tersebut itu kami yakin dan percaya para calon akan melaksanakannya dengan baik, sehingga dapat menjaga paling tidak masing-masing pendukung itu adalah tanggung jawab dari calon yang mendukung mereka. Sehingga pelaksanaan pemilihan Kapital Laung itu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.
0: Baik, terima kasih. Iya, pendengar RRI di akhir kebersamaan untuk saat ini ya. Kebetulan ini pertanyaan yang masuk juga sudah selesai di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kami terus pantau hingga saat ini belum ada pertanyaan juga yang masuk di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan saatnya kami akan menutup sesi ini. Oh, ada komen. Sebentar ya. Nampaknya ini belum tafres. Oke. Okay. Ada komentar yang masuk di Pro 1 Facebook Pro 1 RRI. Pak, izin untuk satu pertanyaan terakhir di baik sesi ini. Persaingan di tingkat desa seringkali menyisakan perbedaan dan gesekan sosial yang cukup lama. Langkah nyata apa yang perlu dilakukan untuk menyatukan kembali masyarakat pasca penetapan pemenang?
1: Baik, nantinya tentunya itu kami titipkan kepada calon yang terpilih sebelum dilantik itu pada saat sesudah pelaksanaan hari H itu tentunya yang bersangkutan nantinya akan merangkul semua pendukung paling tidak ada rekonsiliasi sehingga memang ketika pelaksanaan pemerintahan itu didukung oleh seluruh. Artinya biar bukan pendukung, tetap nantinya tetap mendukung dan terakomodir di dalam pelaksanaan tentunya proses pemerintahan selanjutnya.
0: Baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hulikman Haida yang bergabung di Facebook Pro 1 RRI Tahunan. Baik, Pak Abdul, silakan untuk closing statement di sesi dialog pagi ini. Silakan, Pak.
1: Ya, baik. Kepada masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melaksanakan pemilihan Kapita Laung yang ada itu 117 kampung, baru kemudian ada 304 calon, baru kemudian ada 65.103 pemilih di 12 kecamatan, kiranya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan Kapita Laung dengan tidak menyampaikan hal-hal yang bersifat nantinya membuka ruang untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan marilah secara bersama, karena kita harus berpikir bahwa agenda daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sangihe ini pada tanggal 21 merupakan momentum di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung secara demokratis. Melalui pemilihan ini masyarakat kampung diberikan kesempatan baru kemudian menentukan pemimpinnya yang akan menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, serta memperdayakan masyarakat kampung.
0: Baik, ya pendengar RRI, demikian sesi dialog kita untuk pagi ini. Kami tutup ya untuk topik tahapan Pilkades 2026 di Sangihe bersama Panitia Kabupaten Pilkades 2026, Pak Abdul Mahdang SH. Pak Abdul, terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga untuk informasi-informasi yang sudah disampaikan, dan semoga sukses pemilihan Kepala desa tahun 2026, iya. Panitia juga tetap semangat. Semua siap. Semoga berjalan dengan lancar. Iya. Baik, pendengar RRI, saya Herlin Takasihaeng di host untuk pagi ini. Di gatekeeper ada Milania, Dava Ramadhani, ada Ina, adik Ina Wangunap di operator untuk pagi ini. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghadisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Iya, pendengar RRI. Judi online judol tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi. Namun menurut pengamat sosial di Semarang, Hermawan Pancasiwi, terdapat perbedaan motif antara kedua kelompok tersebut ketika terlibat dalam aktivitas perjudian. Hermawan mengatakan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang berjudi cenderung tidak menjadikan aktivitas itu sebagai upaya utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ia menilai bagi kelompok tersebut, perjudian dapat lebih berkaitan dengan kesenangan, hobi, maupun upaya mencari sensasi. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludes terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Pendengar RRI, KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Selasa 13 Oktober 2026. Dari sejumlah pihak yang diamankan terdapat adik dan orang kepercayaan Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Berdasarkan informasi yang beredar, Adik Suharyanto berinisial BM diamankan dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta. Sementara itu RCH yang disebut sebagai orang kepercayaan Suharyanto merupakan tenaga ahli kepala BNPB. Selain keduanya, KPK juga turut mengamankan sekretaris utama Sestama BNPB Rustian, seorang deputi pejabat pembuat komitmen PPK, selain itu sejumlah pihak swasta lainnya. Selengkapnya pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia, pendengar RRI. Selanjutnya, untuk sesi tahunan siang ini masih akan lanjut lagi dengan musik dan informasi ya. Tapi Anda akan ditemani oleh rekan saya yang lain. Ada Wawu Asisa yang akan lanjut untuk sesi tahunan siang ini. Bersama ini saya Herlin, pamit suara dari ruang dengar Anda. Dan kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU

yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 18 menit lepas dari pukul 11, di tahunan siang ini kembali kami akan hadirkan musik dan informasi. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin menerima kunjungan Persatuan Emirat Arab Yuda Nugraha di Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa 13 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan PA. Pembahasan mencakup sejumlah bidang strategi mulai dari industri pertahanan, pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga latihan bersama militer kedua negara. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan. Selain membahas agenda bilateral, kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan keamanan dan dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pertukaran pandangan tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara Indonesia dan PA dalam menyikapi perkembangan situasi regional. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Iya, peringatan 32 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan saya masih lanjut lagi pendengar di tahunan siang ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, Organisasi Perburuan Internasional ILO menilai pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM berperan penting dalam memperluas lapangan kerja di Indonesia. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian nasional dan dominasi UMKM. Meskipun sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan dalam UMKM ini kan salah satunya adalah akses ke keuangan. Selain akses ke pasar, keterampilan dan digitalisasi, kata Project Manager Promise 2 Impact ILO, Jauri Sitorus, yang menjelaskan kehadiran ILO di Indonesia bertujuan mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program yang memperkuat kapasitas usaha serta memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM. Dalam aspek pembiayaan, ILO mendukung pemerintah meningkatkan kesehatan finansial dan inklusi keuangan pelaku UMKM. Dukungan tersebut juga menyasar rantai pasok komoditas di sejumlah daerah melalui program Promise to Impact. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ya, peringkat 47 menit lepas dari pukul 11, satu informasi yang terakhir akan saya hadirkan ke roninger Anda. Pendengar, BKNRI berencana memperluas penerapan program makan bergizi gratis MPG dengan sistem prasmanan ke ribuan sekolah di Indonesia. Melalui skema tersebut, para siswa berkesempatan mengambil makanan secara langsung sekaligus mendapatkan tambahan porsi sesuai kebutuhan. Kepala BKN Sudaryono mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 1.000 hingga 5.000 SPPG dapat menerapkan layanan MPG secara prasmanan pada akhir 2026. Namun realisasi target tersebut akan bergantung pada hasil evaluasi uji coba yang tengah berlangsung di sejumlah daerah. Saat ini kami sedang melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan program MPG secara prasmanan, apa dampak positif dan negatifnya. Ada 62 SPPG sedang melaksanakan program MPG secara prasmanan sejak 2 minggu terakhir. Menurutnya, penerapan sistem prasmanan menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan makanan bergizi kepada peserta didik. BKN akan mempertimbangkan berbagai hasil evaluasi sebelum memperluas metode penyaluran tersebut ke lebih banyak dapur MBG. Pendengar, informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena

0: olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-2-1.

0: 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan, tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Dan Erik berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2. Dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
8: Kakek!
9: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
8: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
9: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
8: Iya dong.
9: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
8: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
9: Oh ya? Kenapa?
8: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
9: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
8: Enggak.
9: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
8: Enggak dong, kek.
9: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
8: Iya.
9: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
8: Oke, kek.

Ya, peringatan 40 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1, dan kali ini kita di program tahunan siang ini, kami akan hadirkan hingga menjelang tepat pukul 13, dan tepat pukul 13 nanti kita akan ikuti bersama untuk program acara kita di program musik tradisional dan budaya. PT Pertamina Persero membekali 28 usaha mikro kecil dan menengah UMKM binaan melalui pelatihan ekspor produk. Pembekalan kompetensi bisnis internasional tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perdagangan demi memperluas akses pasar ekspor global. Pelatihan tahap pertama berlangsung di Jakarta pada 8-10 Oktober 2026, khusus bagi peserta pemeran dagang. Para peserta disiapkan untuk mengoptimalkan potensi transaksi bisnis dalam ajang Trade Expo Indonesia, TEI 2026. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Abu Amar membuka pelatihan resmi. Program pembinaan usaha mikro dan kecil Go Global telah digulirkan secara rutin selama 3 tahun. Saya berharap setelah pelatihan ini para peserta mampu membuat rencana aksi promosi yang nyata dan siap untuk segera diimplementasikan. Semoga semua sukses menjadi eksportir-eksportir tangguh yang dapat membuka pintu-pintu pasar baru bagi Indonesia. Mendengar informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi terakhir di tahunan siang ini. Dan sebentar pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk program acara kita selanjutnya, yaitu program musik tradisional dan budaya. Baik, pendengar, di manapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini, informasi yang kami ambil dari portal kami rri.co.id. Koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia Jarod Hernowo mengungkapkan kesiapan atlet menuju pertandingan pertama ASEAN Para Games 2026. Para bulu tangkis akan memulai babak kualifikasi pada hari Jumat 16 Oktober 2026. Pasangan Leani Ratri Oktila Hikmat Ramdhani menjadi andalan untuk menguasai nomor ganda campuran klasifikasi SL3 SU5. Namun demikian, Jarod optimistis sumbangan medali juga akan muncul dari nomor-nomor lain. Artinya, dari seluruh nomor ini kami punya chance untuk masuk ke quarter final, kemudian nanti ada semifinal, insyaallah kami tetap dari berbagai nomor ini kami ke babak final. Optimisme juga diungkapkan Hikmat Ramdhani, atlet para bulu tangkis Indonesia. Medali emas adalah target yang ia bidik untuk mengamankan satu tiket di Paralimpiade Los Angeles, Amerika Serikat 2028 mendatang. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Saya boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
6: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
5: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
6: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
5: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
6: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
7: Katakan tidak pada judi online.
5: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.
8: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 12 menit terlepas dari pukul 13, kita masih di program acara Musik Tradisional dan Budaya, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan pendengar, sebelum saya akan hadirkan informasi budaya kerunungan Anda, saya awali dengan menghadirkan lagu Manado.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Baik, pendengar, 28 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita masih di program acara musik tradisional dan budaya, dan kami akan hadirkan informasi budaya ke ruang dengar Anda. Pagelaran wayang orang kembali bergemuruh di auditorium Mangun Sarjito RRI Surakarta Selasa malam 13 Oktober 2026. Memukau ratusan penonton dari berbagai kalangan termasuk para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, pentas wayang orang sebagai bentuk upaya pelestarian budaya Jawa yang rutin digelar kali ini mengangkat sebuah lakon Pulung Senopati. Menurut sutradara pertunjukan sekaligus pameran toko Gatot Kaca Sanggita Setiadi Wadidharma kepada RRI.co.id, pemberian lakon Pulung Senopati tidak lakukan sembarangan. Cerita ini berakar dari wiracarita besar Mahabharata dan Ramayana, namun dikemas ulang dengan alur pikir dan pendekatan baru yang relevan dengan kondisi masa kini. Kata Mas Aji, lakon Pulung Senopati menggambarkan dualisme kepribadian dan dilema dalam memilih pemimpin. Karakter Gatot Kaca dipilih sebagai simbol ketangguhan seorang pemuda yang lahir di tengah lingkungan baik, namun harus menghadapi berbagai benturan dan tanggung jawab besar untuk memimpin pasukan Pandawa. Lebih lanjut, Mas Aji juga menyoroti tantangan besar dalam merangkul generasi muda di era digital saat ini. Pihaknya bersama RRI Surakarta terus berupaya keras, mulai dari merangkul adik-adik dari sekolah seni seperti SMK KI, SMKN 8 Surakarta, hingga melibatkan sanggar-sanggar tari agar generasi seniman terus berjalan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: señor.
1: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi terakhir di musik tradisional dan budaya. Dan sebentar pada pukul 14 kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Siswa SMK Negeri 8 Surakarta berkolaborasi dengan seniman RRI Surakarta dalam acara pagelaran wayang orang yang berjudul Pulung Senopati. Acara tersebut dilaksanakan mulai pukul 20 sampai selesai di Auditorium Sartito Mangunkusuma RRI Surakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Salah satu siswa Joshua berperan sebagai Yaksa Braba. Joshua memiliki harapan untuk terus mempertahankan kesenian khususnya wayang orang. Joshua sudah mempunyai hobi menari sejak kecil, jadi bakat tersebut sudah sangat melekat pada dirinya. Dalam proses latihan, Joshua menuturkan bahwa mengatur waktu tentu menjadi salah satu tantangan bagi mereka. Namun sekolah mampu memberikan solusi terbaik bagi mereka agar waktu belajar dan latihan tetap berjalan dan kondusif. Untuk pagi itu, masuk sekolah dulu, nanti jam 9 dapat izin dari sekolah dan RRI nanti bisa keluar untuk mengikuti pelatihan. Persiapannya latihan dari hari Jumat sampai Senin dua kali. Tantangan berat juga dialami salah satu siswa Julang karena baru pertama kali bergabung dalam pementasan seperti wayang orang di RRI Surakarta. Nah, tentunya karena banyak banget yang saya dapat di sini juga, pola-pola gerak baru, ilmu-ilmu baru, dan bagaimana cara memakai kostum, rias, dan lain sebagainya. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2: Ada yang mengira bahwa ketika ada masyarakat yang belum terdata, itu bisa ditambahkan.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Rabu 14 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Aziza Abusay. Kita mulai dengan berita pertama. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Sangya menggelar pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Tahuna Beach Hotel.
4: Saya menyampaikan apresiasi atas komitmen dari Balai POM dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
5: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Sangihe menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM melalui reformasi birokrasi. Kegiatan yang dipusatkan di Tahuna Beach Hotel, Rabu 14 Oktober 2026, dihadiri Asisten 3 Serda Sangihe, Dr. Yopi Tungari, mewakili Bupati Sangihe, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, dan tamu undangan lainnya diantaranya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 3 menekankan bahwa pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan komitmen BPOM Sangihe untuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Bupati, pencanangan zona integritas harus terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban.
4: Pencanangan zona integritas ini tentunya bukan sekedar seremoni ataupun upaya meraih predikat, tetapi merupakan pernyataan komitmen untuk membangun budaya kerja yang jujur, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kita harus memahami bahwa keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya penghargaan yang diperoleh, tetapi dari seberapa besar manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.
5: Selain mengapresiasi komitmen BPOM Sangihe, Bupati juga mengingatkan peran dan fungsi yang teremban sangat strategis dan penting untuk memastikan makanan obat yang terdistribusi di Sangihe sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Sementara itu, Inspektur 1 Badan POM RI Adam Wibowo dalam sambutannya mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan semua pihak dalam penerapan zona integritas BPOM Sangihe. Ia berpesan kepada BPOM Sangihe agar pencanangan zona integritas menjadi langkah awal dan pijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan.
1: Kepada seluruh jajaran Balai POM di Kepulauan Sangihe, pembangunan zona integritas ini hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh melalui 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadikan pencanangan ini sebagai langkah awal untuk mendapatkan kerja yang menunjukkan integritas.
5: Acara pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM BPOM Sangihe ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor. Anton Lahaube melaporkan.
3: Daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan kapital laut serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebanyak 65.103 pemilih.
2: Jadi kelebihan surat suara 2,5% itu digunakan ketika ada surat suara yang rusak.
6: Daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan kapital laut serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebanyak 65.103 pemilih. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Atia Kirana Taidi, mengatakan kelebihan surat suara sebesar 2,5% disiapkan untuk mengantisipasi kerusakan surat suara saat pemungutan suara.
2: Iya, jadi DPT kita itu ada 65.103, itu sudah ditambah dengan 2,5%. Pada saat hari H, ada yang mengira bahwa ketika ada masyarakat yang belum terdata, itu bisa ditambahkan pada saat hari H untuk melakukan pemilihan. Kapita Laung. Namun ini tidak seperti itu kalau Pilkades. Jadi kelebihan surat suara 2,5% itu digunakan ketika ada surat suara yang rusak, tidak untuk digunakan bagi masyarakat yang belum masuk dalam DPT.
6: Atia menegaskan masyarakat yang belum terdaftar tidak otomatis dapat menggunakan hak pilih hanya dengan menunjukkan KTP, karena mekanisme pemilihan Kapita Laung berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kapita Laung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026 di 117 kampung. Masyarakat diimbau memahami ketentuan pemilih agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan tertib sesuai aturan yang berlaku. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Pemilihan Kapita Laung serentak di 117 kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan digelar 21 Oktober 2026. Masyarakat diimbau menggunakan hak pilih, sementara seluruh pihak diminta menjaga netralitas.
2: Kalau memang dikategorikan pelanggaran berat, bisa ada sanksi pemecatan, pemberhentian dari jabatan yang ada.
7: Masyarakat di 117 kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe diimbau menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kapita Laung serentak pada 21 Oktober 2026. Warga diharapkan memilih calon yang memiliki komitmen membangun dan memajukan kampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, Atia Kirana Taidi SST mengatakan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan pemimpin kampung. Pilihan yang diberikan diharapkan dapat mendukung kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Atia juga mengingatkan perangkat kampung, panitia pemilihan, MTK, dan pejabat Kapita Laung agar menjalankan tugas sesuai ketentuan. Seluruh pihak diminta menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu calon selama proses pemilihan berlangsung.
2: Jika ada perangkat kampung yang tidak netral, itu bisa dilaporkan, tentunya harus disertai dengan bukti-bukti. Dan jika terbukti bahwa perangkat tersebut melakukan pelanggaran, ya tentunya ada sanksi administrasi di sana, Pak. Tergantung dari pelanggaran, kalau memang dikategorikan pelanggaran berat, bisa ada sanksi pemecatan, pemberhentian dari jabatan yang ada.
7: Ia turut mengimbau para calon Kapita Laung agar menjunjung tinggi norma yang berlaku selama tahapan pemilihan. Para calon juga diminta tetap berfokus pada visi dan misi dengan niat tulus untuk membangun serta memajukan kampung. Menurut Atia, seluruh pihak yang terlibat memiliki peran penting dalam menjaga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, koordinasi dan tanggung jawab perlu dijaga hingga hari pemungutan suara. Pemilihan Kapita Laung serentak di 117 kampung diharapkan berlangsung tertib dan lancar pada 21 Oktober 2026. Proses demokrasi di tingkat kampung ini diharapkan turut mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kuat dan bermartabat. Milana Ramadhani melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Trantip Perwakilan Kecamatan Tabukan Utara Muhammad Adnan Stirman mengajak seluruh calon Kapita Laung Kampung Uta Urano, tim sukses dan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta menjaga persatuan dan kerukunan selama tahapan pemilihan Kapita Laung berlangsung.
8: Melalui forum ini kami mengajak dan berpesan beberapa hal penting kepada seluruh pihak. Yang pertama kepada para calon Kapita Laung, manfaatkan waktu kampanye dialog ini dengan sebaik-baiknya.
9: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mewakili pemerintah Kecamatan Tabukan Utara Muhammad Adnan Stirman mengajak seluruh calon Kapita Laung, tim sukses, dan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta menjaga persatuan dan kerukunan selama tahapan pemilihan Kapita Laung berlangsung. Hal itu disampaikan Muhammad Adnan Stirman dalam sambutannya pada kegiatan kampanye dialog penyampaian visi dan misi calon Kapita Laung serta penandatanganan deklarasi damai di Kampung Utorano Selasa 13 Oktober 2026. Ia meminta seluruh calon Kapita Laung memanfaatkan kesempatan dialog tersebut untuk menyampaikan gagasan, program kerja yang realistis, serta visi dan misi yang berorientasi pada kemajuan kampung.
8: Melalui forum ini kami mengajak dan berpesan beberapa hal penting kepada seluruh pihak. Yang pertama kepada para calon Kapita Laung, manfaatkan waktu kampanye dialog ini dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan gagasan cerdas, program yang realistis, serta membangun komitmen ke depan untuk memajukan kampung. Sampaikan visi-misi dengan santun dan hindari kampanye hitam atau provokasi yang dapat memecah belah kerukunan warga. Siap dengan dan yang terpenting harus siap kalah dengan berjiwa besar.
9: Menurut Stirman, setiap calon hendaknya menyampaikan visi dan misi secara santun, serta menghindari kampanye negatif maupun provokasi yang berorientasi memecah belah masyarakat. Calon yang nantinya belum terpilih juga diharapkan meminta hasil pemilihan dengan lapang dada, juga diharapkan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada, dan menghormati proses demokrasi. Ia menegaskan, pemilihan Kapitalawang hendaknya tidak dijadikan sebagai ajang permusuhan,

0: 2026. Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kapital Laung Kampung Utorano Saiful Elias kepada RRI mengatakan pelaksanaan kampanye dialog tersebut merupakan bagian penting dalam tahapan pemilihan Kapital Laung, sekaligus menjadi kesempatan bagi setiap calon untuk menyampaikan visi misi serta program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih memimpin Kampung Utorano. Menurutnya, melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengetahui secara langsung arah kebijakan dan rencana pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai dan mempertimbangkan program yang dinilai sesuai dengan kebutuhan serta harapan kampung.
1: Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi setiap calon untuk menyampaikan visi misi serta program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih ke depan menjadi Kapital Laung Kampung Utorano. Melalui kegiatan ini pula, masyarakat dapat mengenal lebih dekat setiap calon Kapital Laung, memahami program yang ditawarkan, serta mempertimbangkan calon yang dianggap mampu memimpin dan memajukan Kampung Utorano.
0: Saiful berharap seluruh tahapan pemilihan Kapital Laung Kampung Utorano dapat terus berjalan dengan baik dengan mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga persatuan, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.
2: Tiga kantor organisasi pemerintah daerah di Sangihe akan direhabilitasi melalui dana APBD Perubahan 2026.
3: Sehingga ketika APBDP itu ditetapkan, kita sudah masuk pada tahapan pemilihan penyedia barang dan jasa.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah PUPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan rehabilitasi tiga kantor melalui APBD Perubahan tahun 2026. Ketiga bangunan tersebut yakni Kantor Satuan Polisi Pemum Praja, Dinas Koperasi, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A. Kepala Dinas PUPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sherman William Abbas mengatakan, perencanaan teknis ketiga bangunan telah memasuki tahap finalisasi. Dokumen tersebut ditargetkan rampung dalam minggu ini. Menurutnya, perencanaan dilakukan oleh tenaga teknis Dinas PUPRD sesuai tugas pokok dan fungsi. Langkah ini untuk mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan setelah APBD perubahan ditetapkan.
3: Karena APBDP juga belum ditetapkan, jadi kebijakan dari instansi teknis kami Dinas PUPRD, perencanaan itu kita lakukan secara tupoksi. Jadi bukan swakelola tapi tugas pokok torang, karena kita punya memiliki tenaga teknis terhadap perencanaan bangunan, apalagi ini cuma dalam konteks pemeliharaan dan rehabilitasi. Jadi kemarin asistensi terakhir terhadap finalisasi dokumen perencanaan teknis untuk tiga bangunan. Jadi kita akan finalkan mungkin dalam minggu ini, sehingga ketika APBDP itu ditetapkan, kita sudah masuk pada tahapan pemilihan penyedia barang dan jasa.
4: Berdasarkan pagu anggaran yang direncanakan, rehabilitasi kantor Dinas Koperasi dialokasikan 160 juta, sementara itu kantor Dinas P3A mendapat alokasi 190 juta rupiah dan kantor Satuan Polisi Pemum Praja sebesar 260 juta rupiah. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rehabilitasi diprioritaskan pada bagian penutup atap. Pekerjaan juga mencakup perbaikan plafon, instalasi listrik, serta bagian kusen dan dinding bangunan. Setelah APBD perubahan ditetapkan, Dinas PUPRD akan melanjutkan proses pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan fisik dan konsultan pengawas. Alfa Mauri melaporkan.
2: 35 sekolah dasar di Sangihe mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
5: Kita bersyukur di tahun ini ada peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah penerima bantuan. Kalau di tahun kemarin hanya ada 3 sekolah dasar, di tahun ini jumlahnya adalah 35 sekolah.
6: Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang meningkat signifikan di tahun 2026. Jika tahun sebelumnya hanya 3 sekolah, tahun ini jumlah penerima bantuan bertambah menjadi 35 sekolah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kepulauan Sangihe, Korlen Samahati, saat dikonfirmasi. Ia menjelaskan dari total 35 sekolah penerima bantuan, sebanyak 24 sekolah saat ini telah melaksanakan kegiatan revitalisasi. Sementara itu, 11 sekolah lainnya masih menunggu penyelesaian dokumen perjanjian kerjasama atau PKS antara pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5: Kita tahu bersama program revitalisasi ini adalah program prioritas kementerian yang diberikan

0: dalam bentuk rehabilitasi sarana prasarana di sekolah. Nah, untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita bersyukur di tahun ini ada peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah penerima bantuan. Kalau di tahun kemarin hanya ada 3 sekolah dasar, di tahun ini jumlahnya adalah 35 sekolah. Dan dalam pelaksanaannya memang kegiatan ini sudah sementara berlangsung bagi 24 sekolah, dan masih ada 11 sekolah yang sampai hari ini masih menunggu untuk penyelesaian dokumen perjanjian kerjasama antara pihak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan juga dengan pihak sekolah.
1: Terhadap pelaksanaan program revitalisasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah selaku perangkat daerah teknis melakukan monitoring terhadap 24 sekolah yang telah menuai pekerjaan revitalisasi. Monitoring tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait besaran anggaran yang diterima masing-masing sekolah, pagu bantuan bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan bangunan dan sarana-prasarana yang mengacu pada data pokok pendidikan Dapodik. Selaku perangkat daerah teknis berharap pelaksanaan program revitalisasi dapat membantu memperbaiki kondisi sarana-prasarana sekolah sehingga mendukung proses belajar-mengajar yang lebih baik bagi peserta didik di Kabupaten Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
2: Dana bantuan operasional sekolah BOS triwulan 3 masih dicairkan oleh 269 sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Tetap memastikan dokumen-dokumen atau belanja yang dicantumkan dalam rencana penggunaan dana itu telah sesuai dengan dokumen juknis yang ada.
3: Pencairan dana bantuan operasional sekolah untuk triwulan ketiga tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih berlangsung. Sejumlah guru dan bendahara sekolah terus memproses pencairan karena sebagian dana baru masuk ke rekening sekolah. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cornelius Samahati ST mengatakan, proses pencairan terus dipacu agar dana dapat segera dimanfaatkan oleh satuan pendidikan. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, penerima dana BOS terdiri 207 sekolah dasar dan 62 sekolah menengah pertama dengan total 269 sekolah. Samahati menjelaskan penggunaan dana BOS harus mengikuti ketentuan yang mengatur komponen belanja pendidikan. Sosialisasi kepada pengelola sekolah telah dilakukan pada akhir tahun 2025 dan awal 2026.
0: Sebelum melaksanakan pencairan, teman-teman pengelola itu sudah melakukan atau memeriksa kembali dokumen-dokumen apakah belanja yang diajukan ini sudah sesuai dengan ketentuan. Dan saya juga sebagai filter terakhir tetap memastikan dokumen-dokumen atau belanja yang dicantumkan dalam rencana penggunaan dana itu telah sesuai dengan dokumen juknis yang ada.
3: Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan internal atau in-house training. Selain itu, dana tersebut dapat menunjang kebutuhan pembelajaran seperti kertas dan alat tulis sesuai ketentuan yang berlaku. Alfa Mauri melaporkan.
2: Sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan perangkat internet satelit Starlink dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir tahun 2025.
0: Starlink cukup banyak untuk wilayah kepulauan itu semua menerima.
4: Sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan perangkat internet satelit Starlink dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir tahun 2025. Bantuan ini difokuskan bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah tanpa akses internet atau blind spot guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Korleins Yasen Yakob Samahati, mengatakan bantuan tersebut menyasar sekolah yang tercatat mengalami keterbatasan akses internet dalam data pokok pendidikan atau Dapodik.
0: Kebetulan di tahun 2025 akhir kemarin itu kami memperoleh bantuan Starlink langsung dari Kemdikdasmen. Kemdikdasmen menyalurkan bantuan Starlink tidak ke semua sekolah, tetapi kepada sekolah-sekolah yang dalam catatan hasil tarikan data Dapodik itu tercatat sebagai blank spot. Sekolah yang tidak memiliki internet itu secara otomatis diintervensi lewat bantuan Kemdikdasmen pengadaan Starlink.
4: Samahati menambahkan sebagian besar bantuan menjangkau sekolah-sekolah di wilayah kepulauan, namun sekolah di wilayah daratan termasuk Kecamatan Tabukan Selatan juga turut menerima bantuan. Penyaluran perangkat dilakukan langsung oleh Kemendikdasmen kepada sekolah penerima sebagai tindak lanjut atas usulan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Starlink cukup banyak untuk wilayah kepulauan itu semua menerima. Wilayah Kepulauan Sangihe baru ada beberapa daerah di daratan Sangihe, khususnya di daerah Tabukan Selatan itu ada cukup banyak sekolah yang menerima. Pastinya untuk datanya itu
5: kami belum bisa pastikan berapa karena dari Kemdikdasman penyalurnya langsung ke sekolah lewat penyedia. Kami nanti tahu ketika berkunjung ke sekolah, oh ada internet. Itu usulan pemerintah daerah, jadi kami berkoordinasi terus dengan pusat dan melalui BPMP Sulut.
4: Melalui bantuan tersebut, diharapkan sekolah-sekolah di wilayah blind spot dapat meningkatkan akses terhadap sumber belajar digital dan mendukung pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dipodi Perkasa melaporkan.
2: BPBD Sangihe tekankan edukasi bangunan aman dan permukiman jauh dari kawasan rawan bencana.
6: Yang dipakai itu tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga pada waktu bencana itu ada ratusan rumah yang rusak di Kecamatan Marore.
3: BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, termasuk pemahaman mengenai pembangunan rumah yang aman dan jauh dari kawasan rawan bencana. Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi mengatakan edukasi secara berkelanjutan diperlukan agar masyarakat mampu mengenali potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal serta memahami langkah mitigasi yang tepat. Menurutnya, kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan terus dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai kemungkinan bencana di wilayah Kepulauan Sangihe. Selain kesiapan menghadapi bencana, masyarakat juga perlu memahami pentingnya memilih lokasi pembangunan rumah yang aman serta memperhatikan standar konstruksi bangunan untuk mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa.
6: Kami mengambil salah satu kejadian bencana pada 8 Juni kemarin. Di gempa bumi yang mempunyai kekuatan 7,7 magnitudo itu setelah pasca bencana ini, setelah kami melakukan asesmen lapangan, ternyata rumah yang dibangun di Kecamatan Marore pada waktu itu yang dekat dengan pusat gempa itu sebenarnya rumah yang belum memiliki standar untuk rumah bangunan dalam rangka mau ciptakan ini ketangguhan bencana, karena dari strukturnya yang dipakai itu tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga pada waktu bencana itu ada ratusan rumah yang rusak di Kecamatan Marore.
3: Ia mencontohkan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 8 Juni lalu yang menyebabkan ratusan rumah di Kecamatan Marore mengalami kerusakan. Hasil asesmen lapangan menunjukkan sejumlah bangunan belum memenuhi standar struktur yang mendukung ketangguhan terhadap bencana. Labesi berharap pelatihan dan edukasi yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih lokasi pemukiman, membangun rumah sesuai standar keamanan, serta mengurangi risiko bencana sejak tahap perencanaan. Alfa Mauri melaporkan.
2: Kepedulian warga menjadi modal utama kesiapsiagaan bencana di Kelurahan Tona 1 Sangihe, namun penguatan mitigasi dan kewaspadaan terhadap potensi bencana masih diperlukan.
7: Namun ada setiap komunitas itu, saya rasa kalau di Tona 1 itu peduli dengan bencana.
8: Kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Tona 1 Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mengandalkan kepedulian dan gerakan spontan masyarakat karena belum terbentuk komunitas khusus kebencanaan. Lurah Tona 1 Roy Rogers Mododahi mengatakan keterlibatan warga dalam penanganan bencana selama ini terlihat melalui aksi bersama ketika terjadi keadaan darurat di lingkungan masyarakat. Hal itu terjadi saat muncul informasi potensi tsunami pada 8 Juni lalu, ketika masyarakat berupaya menyelamatkan diri dan sebagian warga mengungsi di wilayah Tona 1. Sejumlah warga turut berperan membantu dalam situasi tersebut. Keterlibatan masyarakat juga terlihat saat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Awu. Warga Tona 1 bersama sejumlah komunitas ikut mengambil bagian dalam upaya penanganan.
7: Kalau bicara komunitas khusus untuk yang sifatnya antisipatif untuk bencana memang tidak ada. Namun ada setiap komunitas itu, saya rasa kalau di Tona 1 itu peduli dengan bencana. Nah, seperti kemarin yang di bencana tanggal 8 Juni itu, mereka berperan penting untuk tiba-tiba katanya ada tsunami. Nah, kalau macam bicara yang khusus tadi itu memang belum ada komunitas untuk bencana itu.
8: Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dilakukan di Tona 1 adalah membersihkan Kali Bina Leleng. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan sungai sekaligus mengurangi risiko bencana, terutama ketika debit air meningkat saat hujan. Selain itu, kawasan Pento juga perlu mendapat perhatian karena ditemukan kondisi tanah yang mengalami erosi. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor serta terus menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko bencana. Milana Ramadhani melaporkan.
2: Berita terakhir. Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaru Sitaro Heronimus Makainas dan mendukung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2006 di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan.
9: Ini merupakan suatu kebanggaan dan sesuatu yang sangat perlu dimaknai oleh pemerintah dan seluruh masyarakat.
10: PLT Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Herenumus Makainas menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Tentara Nasional TNI atas pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026 di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan, Selasa 13 Oktober sampai dengan 11 November 2026. Herenimus mengatakan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan TMMD yang menjadi momentum penting dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah, khususnya di wilayah pelosok. Keterlibatan TNI, jajaran kepolisian, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang berpartisipasi menunjukkan pentingnya sinergi dan kerjasama antar lembaga dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
9: Dengan kehadiran program serta kekuatan penuh dari TNI, jajaran kepolisian, serta semua yang terlibat di dalamnya, ini merupakan suatu kebanggaan dan sesuatu yang sangat perlu dimaknai oleh pemerintah dan seluruh masyarakat, bahwa sinergitas dalam membangun daerah ini sampai ke pelosok-pelosok membutuhkan kerjasama antar seluruh instansi, termasuk kali ini TMMD hadir Tentara Nasional Indonesia dalam program.
10: Makainas berharap melalui program TMMD, semangat gotong royong, kebersamaan, dan kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat semakin kuat. Dengan demikian, manfaat pembangunan melalui program TMMD diharapkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Sangihe menggelar pencanangan zona integritas menuju WBK dan WPPM di Tahuna Beach Hotel. Daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan kapital serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebanyak 65.103 pemilih. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busai menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
6: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
5: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
6: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
5: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
6: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
7: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.
8: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Halo, selamat siang menjelang sore Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Mau Ica.
0: Iya, silakan Mau Wawu.
1: Tanya
0: dan
1: kemarin yang ada
0: begini ya? Oh kemarin ada kemarin kan ada dibuka Prodangdut dari Wow Early.
1: Iya dibuka cuma satu kali sebelumnya buka dua Wow.
0: Waktu pertama itu belum dibuka lain telepon karena ada perbaikan di dalam studio, ada perbaikan AC.
1: Iya itu orang tuh apa nanya dia kadang-kadang dia terkeret mau.
0: Oh, mohon maaf ya kemarin karena ada perbaikan teknik di dalam studio. Kalau kita buka layar telepon kan suaranya masuk kalau orang kerja.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mau Wawu.
1: Sama aja Mau Wawu Ica. Selamat siang menjelang sore sama tugas. Bikin terus sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Di rumah sini ada Bapak Wawu. Di Murung area ada Nisa, di Cabut ada Pak Ali Afif, ada Bapak Udo, ada Bapak Pandi, ada Boy, ada Miss Yira, ada Mama Opo Ray, Mama Opo Rizwan, Mama Opo Ardi, ada Mama Nadir, ada Mama Ungge, ada Mama Putra di jalan Mamangan itu, ada Ucup di Uper, ada Kesenian Rame, ada Gein, ada Agus di Towo, ada Papa Ungke. Terakhir juga buat Mama Iti, Erona dan Asyik. Beragu, Hitam Kulit Mengusan.
0: Lagunya apa?
1: Hitam kulit manggustan.
0: Hitam kulit manggustan. Tunggu ya, saya cari dulu. Oke, Arul Gurning, Hitam Manggustan. Itu saja.
1: Iya, terima kasih Mau Ica.
0: Terima kasih kembali Mau Wawu di Kolongan Bahar Baru. Kembali saya terima line telepon. Prodang 2, halo selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dandut adalah kita.
0: Iya.
2: Dari Mama Opore.
0: Oke, silakan Mama Opore.
2: Mau DP lagu Madu.
0: Baik.
2: Kirim pertama buat kau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu. Buat Manisa. Halo.
0: Iya, lanjut.
2: Buat Manisa, Made Api.
0: Iya, halo Mama Opore. Iya, agak putus-putus ini Mama Opore. Halo. Oke, Mama Opore bisa dicoba kembali ya di line telepon 0812-5503-8009. Prodangdut, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat menjelang sore, Prodangdut.
0: Iya, Prodangdut dengan siapa di mana ini?
3: Siapa Umis ini, Wawu.
0: Oke, silakan Umis.
3: Itu lagu SMS dari Ria Amelia.
0: Lagunya apa?
3: SMS Ria Amelia.
0: Ria Amelia, oke.
3: Oke, mau kirim juga pertama pesan Tau Ica, selamat bertugas, sukses terus sampai akhir penyiaran. Baru mau kirim juga sama yang sudah lewat tadi, dan terakhir ke seluruh penggemar dan di mana saja berada, semua ada pesan dari Wawu. Ya gitu juga Wawu, sip gue, selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih buat Wawu Miss Dibira. Kawan-kawan, ya, kembali saya terima line telepon. Prodangdut, halo, selamat siang menjelang sore.
4: Halo, selamat siang Prodangdut. Dandut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
4: Mama Faizan di Daripa.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
4: Pak DP lagu Nela Karisma Cucakrowo.
0: Oke.
4: Kirim salam Jo pertama buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
4: Kirim salam Jo. Ada Mama Riswat di Biru. Ada Mama David, Mama Nadil, Mama Ungke, terus ada Ucup, ada Boy, terus ada Kak Wawu di Timbelang, terus ada Mama dan Papa, terus ada Boy, Mama Upu Ardi, Kak Nisa, Kak Winda, dan terakhir, persemua Jo, pendengar acara Purdanut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik.
4: Itu Jo Kak, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali buat Mama Faizan yang ada di Daripa.
5: Dengar lagu yang gembira.
0: Ya, di belakangnya Mama Faizan, Purdanut, halo.
6: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
6: Dengan Nisa, Wawu.
0: Oh, oke. Okay. Silakan, Kak Nisa.
6: Au, itu lagu Astaga Naga dari Nasar.
0: Astaga Naga. Oke.
6: Okay. Lucu.
0: Hah?
6: Lucu di lagu. Lagu ini buat Mama Iti dengan Papa Ari. Pemasa dengan Wawu?
0: Belum.
6: Oh, baru buat Omis, Mama Taijang, Mama Nadine, Bauro, Boy, Papa Pani, Papa Udo, Ucup, Terima Kasar, Dinda Guntur, Mama Opot Rewi, semua-semua aja buat Wawu, selamat bertugas, semangat terus Wawu, sehat Wawu.
0: Amin, terima kasih.
6: Wawu, sampai jumpa Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di belakangnya Nisa di Morongé yang mau bergabung, silakan. Kami masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Prodangdut, halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
7: Dengan Bapak Ari.
0: Oh, Bapak Ari. Akan buala ya, Bapak Ari.
7: Iya,
0: betul. Oke, okay. Silakan Bapak Ari.
7: Mau kirim ya, pertama-tama buat Wawu Ija, selamat menjalankan tugas, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
7: Serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin, amin.
7: Yang baru tadi ada Wawu Nisa. Terima kasih Wawu Nisa sudah menyapa Pak Ari. Baru ada Mama Opo Rifler, Biru, Mama Fausan, Bapak Nis, Opo Icu di Upel, Mama Putra di Jalan Manganisu, Mama Ade Apik, Mama Ungke, Mama Fausan, Mama Nabil di Aramat yang sama, dan ada Bapak Teo di Kolongan Doha, dan Mama Wamu di KB2, Bapak Janter dan Oma Aca di alamat yang sama, serta semua-semua Jo, para pencinta dan pengguna penggemar Prodanut di mana saja berada.
0: Oke. Okay.
7: Semuanya mendapat salam dari Bapak Ari. Oke, okay, Wamu.
0: Lagunya apa ini, Pak Ari?
7: Itu lagu Wamu. Apa salah dan dosaku?
0: Salahkan dosaku. Iya. Apa salah dan dosaku? Nela Karisma.
7: Iya.
0: Oke, okay. Baik.
7: Oke, okay, Wawu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa Ari di Akembuala.

pendengar, kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan 4 lagu ya. Dari Arul Gurni, Hitam Menggustan, Madu, dari Amris Arifin dan Ria Amelia, SMS. Serta lagu dari Nila Karisma, Cucak Rowo. Selamat siang menjelang sore, yang pesan lagu ini ada Wawu Mawau di Kolongan Baru, Mama Opore di Malatabut, ada Womis di Bira, dan Mama Faizandi dari Pa. Selamat siang menjelang sore, selamat mendengarkan. Dan dengan di lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari dengar Anda. Tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk Pro Dangdut selanjutnya di Tahuna sore ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Anda akan temani bersama dengan Arsitini Lahawiyah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada yang masih memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami ucapkan juga selamat siang, selamat mendengarkan dan selamat berprodangdut.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami RRI Pro 1 Tahuna, 17 menit dari pukul 15. Kita masih bersama di Pro Dangdut dan kali ini saya Arsi yang akan temani Anda pendengar. 0812-5503-8009. Sebentar ada lagu King Nazar dengan Astaga Naga, kemudian Nela Karisma dengan Apa Salah dan Dosaku. Ini requestnya siapa ya?

Oh, yang di Morong. Oh, Nisa. Aduh, Nisa yang oh, arsinya taputel kong Nisa. Kasih penalti bawa arsi. Pro Dangdut, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, putus. Silakan dicoba kembali.

0: Ya, kembali lagi Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Aduh, masuk ulang dong ya, yang pertama ini.
1: Soalnya Ning tahu itu suara kucing kamu.
0: Oh, mau dinas ini.
1: Ini tuh masuk.
0: Wow, apa kabar?
1: Ya, kabar
0: sehat ya. Oke, silakan.
1: DP lagu nanti gabung jo.
0: Iyo, gabung jo ya, masih ada dua lagu ini. Iyo. Kage nak terputar.
1: Gabung jo.
0: Oke.
1: Okay. Ada ini
0: biapung kacang.
1: Ada Om Aca. Ada Bapak Janfur. Dan semua jo. Cinta
0: Prodandut.
1: Baik.
0: Itu Jo cintaku. Itu Jo, terima kasih Mak Wawu di KB2. Lagunya gabung ya sebentar. Kita ke penelpon berikut di belakangnya Mak Wawu.

0: Ya, Bro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Balik lagi dapat dengar suara.
0: Baku Bali, cu. Oh iya, semua putar sekarang. Makanya takut, li. Aduh, jangan dapat peluit, li. Nisa, kabarnya bagaimana ini? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: Sehat,
1: Bu.
0: Oke, deh.
1: Wow,
0: nampak kabar bagaimana? Oh, kabar baik. Kok sih kalau maring dari Naha, dari Tabut?
1: Iya, nak sini kok di rumah.
0: Iya, Kang. So lupa lagi apa kabar.
1: Iya. Dari jembatan panjang itu dia. Kemarin.
0: Di balai kemarin ada Pak moderator itu apa? Apa katanya visi misi Pilkades?
1: Oh, dinas. Iya.
0: Oh, di Morong hari ini? Aduh.
1: Ya, di sekolah juga.
0: Kemarin mau RC di sana. Ada Pak konvoi.
1: Di Morong ya, Pak.
0: Nih tahu lagi itu terserah dari panitia kok yang panggil toh yang Mbak.
1: Oh, lain kok mau masih jadi morong.
0: Ih, nyana bilang. Kalau ada bilang so gas. Oke, dikirim buat siapa
1: lagi? Mau kirim juga buat kembar tadi lu pada pas kirim pakai kembar sama-sama.
0: Semuanya di lewo ini.
1: Lagi lewo au. Oke, cuma itu.
0: Oke deh, terima kasih. Selamat sore. Nisa di Moronge. Semua pendengar di Moronge, selamat sore ya. Kalau lagi santai, selamat santai. Yang ada di wilayah Tabut ya, di Naha, di mana lagi? Di Kuang, semua-semua. Kita dengarkan dua lagu ini, ada King Nasar Astaga Naga, kemudian Nela Karisma dengan Apa Salah dan Dosaku.

0: Baik, pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di 0812-5503-8009. Ini yang gabung lewat telepon yang satu, mohon maaf ya, ini bukan nomornya Pro 1 untuk Puan in program, jadi tidak bisa diangkat di hybrid, nih, ya. Tidak tersambung, tidak terhubung dengan untuk acara Pro Dangdut. Silakan menggunakan 0812-5503-809. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan aku di.
0: Aduh, aku baru dengar. Mama De Afik toh? Mama De Afik, betul ini? Warsinya salah?
1: Iya, betul sekali. Bagaimana kabar?
0: Oh, sehat.
1: ORC kali yeah. Kali ya, so berjalan.
0: Oh iyo, aduh, kelemari ORC di Naha padahal dekat Kang Tola.
1: Oh iyo, so dekat. No?
0: Iyo dari siang. Nanti jo ulang, mau bawa kabar.
1: Dulule dari RRI ORC tidak ada.
0: Iyo pas apa itu ya? Oh pas ada kelompok di rumah itu. Pas ada ibadah jadinya pergi. Nanti jo ulang.
1: Iyo Mar, kalau ini so fokus di studio toh? Tidak di luar. Tidak di luar layar.
0: Oke, silakan Ma Dede. Ma Ade Afik.
1: Lagu kerinduan.
0: Kerinduan. Oh, piruai kasihannya itu rindu awas ya.
1: Kumbang.
0: Kerinduan.
1: Kirim okay, jo.
0: Kirim.
1: Sama-sama umat Lombok Arsi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Dan lanjut kirim jo untuk semua jo yang semuanya Papa Made Afik, maaf nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas sapaannya.
0: Itu jo. Terima kasih. Selamat sore, Ma Ade Afik ditolak.

0: Baik, kita ke penelpon berikut. Ada Boy di Tabut. Selamat sore, Boy.
1: Sore, Boy.
2: Halo, selamat sore, Bro Dandu. Dandu adalah kita.
0: Baik, silakan. Ini ada agak feedback, Boy. Silakan.
2: Dari lagu Doyan Lumang.
0: Doyan Lumang. Oke, dikirim buat siapa?
2: Pertama-tama buat Mukio Arsi yang lagi tugas. Selamat bertugas. Semoga sukses. Saya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Terus, ini selalu sementara ada aktivitas. Waktu pas kelapa ada Taman Akbar.
0: Aduh.
2: Pai.
0: Ada Leo, Boy.
2: Semangat, semangat. Iya, baru mau situ saling DP kopi.
0: Aduh, cuma ada, cuma kelapa kopi. Itu, Boy. Nyana ada DP Leo.
2: Oh, nyana ada. Ujian yeah. Kembar.
0: Wow, Arsi mau minta kalau Leo. Aku sedu.
2: Lanjut. Buat Papa Uruk di Tulendano, ada Papa Nidi Beha, Mama Poren di Mala, ada Nisa, Mama Poardi, Winda bersama suaminya Pak Guntur yang lagi berada di Meronge, terus ada Mama Iti di NTB, ada Mama Poris buat di Biru, Mama Isan di Daripa, ada Made Afik, Mama Nadin, Mama Ungke di Tola, terus ada Ria di Talolang, ada Ucup di Upel, boleh bergabung Ucup. Tapi lagu ada, Bu?
0: Ada.
2: Dan terakhir, buat pendengar penggemar Pro Dandut, dimana saja salam kompak, persahabatan selalu. Baik. Itu aja, Bu. Selamat
0: Terima
2: sore.
0: Terima kasih, selamat sore, Boy yang ada di Tabut. Pendengar, langsung saja kita dengar dua lagu ini. Ratu Sikomang dengan Kerinduan, spesial buat Ma'adi Afik di Tola. Kemudian ada Cita-Citata dengan Goyang Dumang, buat Boy yang ada di Tabut.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sudah ada yang bergabung ya. Selamat sore Pro Dangdut, dan ini siapa ini? Mama Ungke di Tola Tabut. DP lagu dari Bella Nova, Selalu Jaga Hatimu. Kirim jo buat yang lagi tugas sampai akhir penyiaran, sukses selalu. Kirim ada Mama Nadil, Mama Faisan, Boy, Papa Pandi, Papa Udo, Kak Nisa, Kak Winda, Papa Ari, Mak Wawu, Mama Iti. Itu jo, selamat sore. Oke, terima kasih Mama Ungke di Tola Tabut.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tona dimanapun Anda berada, kalau sudah tidak ada yang bergabung, oh masih ada ternyata. Pro Dangdut, selamat sore. Oh putus lagi, silakan dicoba.

Baik pendengar, tidak ada yang gabung nampaknya. Saya tutup saja untuk line telepon dan kita akan dengarkan lagu. Ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Yang belum bisa gabung hari ini, nanti gabung kembali di kesempatan besok pada jam yang sama di Pro 1 Tahuna. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan satu persembahan, ya ada dua persembahan berikut ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat sore.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, 11 menit dari pukul 16, selamat sore untuk Anda semua. Saat ini mungkin sudah selesai melaksanakan tugas dan tanggung jawab di kantor ya. Selamat menikmati suasana istirahat Anda bersama dengan keluarga tercinta. Atau ada juga yang baru masuk untuk kerja ya, ada shift yang berbeda. Tidak seperti pekerja biasa yang bekerja dari pagi sampai sore hari, tapi Anda baru memulai pekerjaan di sore hari, bahkan akan bekerja sampai malam hari. Selamat melakukan aktivitas Anda, tugas pekerjaan Anda di hari ini juga. Lagu-lagu hiburan akan saya hadirkan untuk menemani Anda di saat ini.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, sebelum lanjut lagi dengan lagu-lagu hiburan, satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Pengusaha kecantikan Martha Tilaar dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 14 Oktober 2026 di usia 89 tahun. Kabar duka ini menjadi perhatian publik mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan Indonesia. Berdasarkan informasi dari pengumuman duka, jenazah Martha Tilaar saat ini disemayamkan di Rumah Duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pernyataan duka tersebut, Martha disebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Keluarga besar Tiara Kusuma turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Martha dalam pengembangan dunia kecantikan di Indonesia. Martha Tilaar dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia. Ia memadukan pengetahuan perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan modern. Perjalanan bisnis Martha berawal dari usaha kecantikan sederhana. Ia kemudian mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik, jamu, spa, pendidikan kecantikan, serta bidang usaha lainnya. Martha lahir pada 4 September 1937 dan tumbuh menjadi salah satu tokoh industri kecantikan Indonesia. Ia dikenal melalui upayanya memperkenalkan bahan alami dan tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Mendengar RRI Pro 1 Tahuna, kembali lagi satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan penerbangan domestik berjadwal menyusul gangguan operasional akibat kebakaran hutan dan lahan. Asap akibat kebakaran yang masih berlangsung mulai meluas hingga ke bandar udara di wilayah timur Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa Selasa 13 Oktober 2026. Menurut dia, kantor otoritas bandar udara di setiap wilayah telah meningkatkan pengawasan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas. Pada periode 10-12 Oktober 2026, tercatat 95 penerbangan terdampak karhutla yang dioperasikan oleh 5 maskapai. Jumlah tersebut terdiri atas 2 penerbangan yang mengalami keterlambatan dan 93 penerbangan yang dibatalkan. Dengan demikian, total penerbangan terdampak sejak 11 Agustus 2026 telah mencapai 1.813 penerbangan. Sebelumnya, berdasarkan data hingga 10 Oktober 2026, jumlah penerbangan terdampak tercatat sebanyak 1.673 penerbangan. Lukman menegaskan, setiap keputusan operasional harus tetap mengutamakan faktor keselamatan penerbangan. Gangguan penerbangan akibat asap karhutla terjadi di sejumlah bandara di Pulau Kalimantan, di antaranya Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, keduanya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian di Provinsi Kalimantan Barat, melanda Bandara Supadio, Pontianak, dan Bandara Hadi Usman, Ketapang. Di Provinsi Kalimantan Timur, Bandara Kalimarau, Berau juga turut terdampak asap karhutla. Di Sumatera Selatan juga terdampak, kemudian di Provinsi Maluku, dan bahkan sampai di wilayah Sulawesi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahunnya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti siaran berjaringan Lintas Magotha.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore saudara, inilah Lintas Magotah Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Arsitini Lahawiyah. Informasi pertama dari RRI Manado. Hadirkan Asintel Kejati Sulut, Garda Marhenis Muda Sulut refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
1: Garda Marhenis Muda Sulawesi Utara menggelar diskusi publik refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi untuk mewujudkan astacita Presiden di Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Diskusi tersebut menghadirkan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Eri Yudianto, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Eri menegaskan Pancasila harus menjadi ruh utama dalam setiap regulasi maupun tindakan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang mendobrak batas geografis, menurutnya membuka ruang masuknya berbagai pengaruh dan ideologi yang perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh generasi muda.
2: Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia. Terus kemudian acara ini tentunya kita akan merefleksi kembali terkait dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang mungkin pada saat ini terjadi pergeseran. Dan ini saya juga sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita sebaiknya kembali kepada contohnya, yaitu kepada ideologi Pancasila, karena banyak ideologi-ideologi lain yang masuk ke negara kita tentunya, yang ini akan menjadi problem atau masalah tersendiri untuk generasi ke depan.
1: Selain membahas penegakan hukum dan pencegahan korupsi, diskusi publik ini juga menjadi ruang silaturahmi lintas generasi bagi alumni dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Forum tersebut mempertemukan para aktivis dari berbagai generasi untuk bertukar gagasan mengenai strategi memperkuat hukum, integritas, serta keadilan sosial. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Berbagai kemudahan diperoleh dari kegiatan sunatan konsep modern lem dibanding sunatan jati. Jahit. Sunatan dengan sistem modern lem, lukanya akan cepat sembuh, sehingga anak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Pelaksanaan konsep sunatan modern terus diterapkan pada kegiatan sunat massal yang berlangsung di lingkungan sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Berbagai manfaat serta kemudahan yang akan diperoleh pada sunatan modern lem tersebut. Ketua Pemuda Relawan Gorontalo Abdul Talib Kadir Huju mengemukakan keunggulan dari sunatan modern lem tersebut dibanding dengan sunat jahit adalah lukanya langsung kering. Bahkan dengan konsep sunatan modern lem seperti ini, penyembuhannya akan lebih cepat, di mana anak yang disunat dapat beraktivitas seperti biasa, seperti mandi dan buang air. Menurutnya kalau sunat dengan sistem jahit 3 hari lukanya baru sembuh, sedangkan sunat modern lem beberapa jam saja sudah dapat beraktivitas.
4: Keunggulannya daripada sunat modern lem itu, jadi anak setelah sunat itu sudah bisa mandi dan kalau buang air kecil sudah bisa langsung cebok. Dia berbeda dengan sunat jahit itu, nanti hari ketiga biasanya baru aman untuk dikasih basah. Sunat modern lem itu ini siang misalnya selesai disunat, malamnya kalau dia buang air kecil itu sudah bisa cebok atau besoknya sudah bisa mandi. 24 jam setelah sunat itu sudah bisa mandi. Kalau kencing dia 2 jam setelah sunat bisa cebok.
3: Sementara itu, Kepala SDN 7 Tapa Kabupaten Bone Bolango, Teti Kurniati Peasu, menambahkan kegiatan sunatan yang diselenggarakan ini merupakan kerjasama dengan tim medis yang tergabung dalam Pemuda Relawan Gorontalo. Dikatakan tim medis pada relawan Pemuda Gorontalo tersebut berasal dari para nakes yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo.
5: Mereka dari tim Pemuda Relawan Gorontalo itu kumpulan tenaga-tenaga medis yang ada di Provinsi Gorontalo yang dari seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Gorontalo. Jadi mereka itu satu tim di sini. Mereka sekitar 30 orang.
3: Pihaknya mengapresiasi keberadaan tim relawan ini yang terus mendukung pelaksanaan program sekolah termasuk kegiatan sunatan massal yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Rao PRRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ke informasi dari RRI Tahuna. BPOM Sangihe gelar pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Tahuna Beach Hotel menjadi komitmen pelayanan publik yang lebih baik.
7: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Sangihe menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM melalui reformasi birokrasi. Kegiatan yang dipusatkan di Tahuna Beach Hotel, Rabu 14 Oktober 2026, dihadiri Asisten 3 Serda Sangihe, Dr. Yopi Tungari, mewakili Bupati Sangihe, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, dan tamu undangan lainnya diantaranya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 3 menekankan bahwa pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan komitmen BPOM Sangihe untuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Bupati, pencanangan zona integritas harus terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban.
8: Pencanangan zona integritas ini tentunya bukan sekedar seremoni ataupun upaya meraih predikat, tetapi merupakan pernyataan komitmen untuk membangun budaya kerja yang jujur, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kita harus memahami bahwa keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya penghargaan yang diperoleh, tetapi dari seberapa besar manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.
7: Selain mengapresiasi komitmen BPOM Sangihe, Bupati juga mengingatkan peran dan fungsi yang teremban sangat strategis dan penting untuk memastikan makanan obat yang terdistribusi di Sangihe sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Sementara itu, Inspektur 1 Badan POM RI Adam Wibowo dalam sambutannya mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan semua pihak dalam penerapan zona integritas BPOM Sangihe. Ia berpesan kepada BPOM Sangihe agar pencanangan zona integritas menjadi langkah awal dan pijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan.
9: Kepada seluruh jajaran BPOM di Kepulauan Sangihe, pembangunan zona integritas ini hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh melalui 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadikan pencanangan ini sebagai langkah awal untuk mendukung kerja yang menunjukkan integritas.
7: Acara pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM BPOM Sangihe ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia sempat memicu gangguan penerbangan hingga penutupan bandara di beberapa daerah. Namun di wilayah perbatasan di Sulawesi Utara dari Kabupaten Kepulauan Talaut dilaporkan operasional Bandar Udara Melongwane hingga kini dipastikan tetap berjalan aman.
10: Meski ancaman asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi sejumlah wilayah Indonesia, aktivitas penerbangan di Bandar Udara Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara dipastikan tidak terganggu. Hingga saat ini proses lepas landas maupun pendaratan pesawat di bandara perbatasan tersebut masih berjalan lancar dan sesuai jadwal. Kepala UPBU Melongwane, Syahid Segaf Al-Kadri menjelaskan, kendati sempat muncul titik api lokal dan dampak asap kiriman dari daerah sekitar, jarak pandang atau visibility di area bandara masih memenuhi standar baku keselamatan penerbangan.
11: Melongwane memang sedikit berdampak, hanya tidak terlalu signifikan dampak terkait dengan karhutla itu sendiri. Terkait dengan penerbangan dari dan ke Melong berjalan dengan normal, walaupun mereka tetap menggunakan standar prosedur penerbangan dari kapten itu sendiri.
10: Yang dapat memburuk sewaktu-waktu, pihak UPBU Melongwane langsung menggelar rapat komite keselamatan penerbangan bersama stakeholder terkait mulai dari TNI Polri, BPBD, Pemda, hingga otoritas Bandara Samratulangi Manado.
11: Baru tadi kami melaksanakan rapat Komite Keselamatan Penerbangan dan latihan tabletop exercise di Bandara Milongwane. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebakaran sangat kami sarankan supaya seluruh stakeholder yang beranggotakan Komite Keselamatan Penerbangan itu sendiri senantiasa memberikan arahan kepada seluruh warga yang ada di sekitar bandar udara supaya jangan melakukan proses pembakaran di sekitar bandar udara dan atau di tempat di luar bandar udara itu sendiri.
10: Langkah preventif difokuskan pada pemantauan hotspot secara real time serta pembersihan area kawasan keselamatan operasi penerbangan KKOP demi menjamin keamanan seluruh penumpang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 3 personel Polres Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH akibat melakukan pelanggaran. Upacara pemecatan yang dipimpin langsung Kapolres Talaut tersebut digelar secara in absentia.
12: Keputusan ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan dan mekanisme yang berlaku terhadap anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran dan dijatuhi keputusan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13: Sebanyak 3 anggota Kepolisian Resor Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari Kedinasan Polri. Keputusan pemecatan tersebut disampaikan dalam upacara resmi yang berlangsung di lapangan APL Mapolres Kepulauan Talaut Rabu pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko, dihadiri Wakapolres, para pejabat utama hingga jajaran personel Polres Talaut. 3 anggota yang dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan keputusan Kapolda Sulawesi Utara tersebut berinisial Bribka SG, Bribda EP, dan Bribda ML. Karena ketiga anggota tidak hadir, prosesi PTDH dilakukan secara in absentia dengan penandaan silang pada foto para pelaku pelanggaran oleh Kapolres Kepulauan Talaut selaku inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan tindakan tegas ini diambil melalui proses hukum yang panjang dan berjenjang guna menjaga marwah institusi.

0: upacara berakhir dan berjalan dengan lancar serta aman. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Talaut tadi sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

pendengar RRI Pro 1 tahunan, demikian baru saja Anda ikuti siaran berjaringan lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan bahwa azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Dan mengantar Anda melaksanakan sholat maghrib, kita ikuti sholawat tarhim.

0: أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tahuna, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, menit ke-50 dari pukul 17, selamat sore menjelang malam untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami RRI Pro 1 tahunnya. Nah, lagu-lagu hiburan akan kembali saya hadirkan ke ruang dengan Anda, menemani Anda saat ini, nanti juga akan diselingi dengan informasi-informasi terkini. Sementara selamat malam, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas, masih menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda, tetap semangat ya. Yang sudah di rumah kemudian lagi menikmati suasana santai bersama keluarga tercinta, selamat juga menikmati suasana santai Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/

Baik, pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini, satu informasi kembali saya hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini dari dunia internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Trump menyebut konflik tersebut sebagai perang yang konyol dan harus segera diselesaikan. Dan pernyataan yang disampaikan Trump kepada wartawan pada Senin 12 Oktober 2026 saat meninggalkan Gedung Putih menuju Ohio. Ia mengatakan kedua pemimpin harus bertemu untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Trump mengklaim bahwa 32.000 orang tewas dalam perang tersebut selama bulan ini. Menurutnya jumlah korban tersebut menunjukkan pentingnya mengakhiri konflik secepat mungkin. Pada Minggu, Trump mengumumkan kedua negara telah menyepakati gencatan senjata segera terhadap serangan yang menyasar infrastruktur energi kedua negara. Namun klaim tersebut dipernyatakan seorang wartawan yang menyoroti bahwa Rusia dan Ukraina secara terbuka membantah adanya kesepakatan tersebut. Trump tetap bersikeras bahwa kedua negara telah menyetujui gencatan senjata. Ia mengatakan Rusia dan Ukraina sama-sama mendukung pengaturan tersebut serta ingin mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Dengar satu informasi lagi dari rri.co.id. Peluncuran roket SpaceX menciptakan fenomena space jellyfish yang terlihat di sejumlah wilayah pesisir timur Amerika Serikat. Cahaya dari gas buang roket membentuk siluet menyerupai ubur-ubur di langit menjelang matahari terbit. Dilansir dari laman Space, Rabu 14 Oktober 2026, SpaceX meluncurkan roket Falcon 9 dalam misi CRS-35. Roket tersebut membawa wahana kargo Dragon untuk memasok kebutuhan Stasiun Luar Angkasa Internasional. Roket Falcon 9 lepas landas dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida pada pukul 6:35 waktu setempat. Roket tersebut kemudian mengikuti lintasan ke arah utara sepanjang pesisir timur Amerika Serikat. Fenomena space jellyfish muncul ketika gas buang roket mengembang saat roket mencapai atmosfer atas. Cahaya matahari yang masih menerangi area tersebut membuat gas buang tampak bercahaya di langit. Informasi selengkapnya mengenai ini pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, menit ke-45 dari pukul 18 dan selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama kami RRI Pro 1 Tahuna. Satu informasi lagi saya hadirkan untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Pemilihan Kapital Laung Serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026. Sebanyak 304 calon Kapital Laung akan berkompetisi di 117 kampung yang tersebar pada 12 kecamatan. Panitia Kabupaten Pilkades 2026, Abdul Madang SH mengatakan, tahapan pemilihan saat ini memasuki masa kampanye. Agenda tersebut mencakup kampanye dialog antar calon Kapital Laung sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data panitia, jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT mencapai 65.103 orang. Partisipasi pemilih menjadi bagian penting dalam menentukan pemimpin kampung melalui proses demokratis. Madang menjelaskan, panitia kabupaten telah membagi tugas berdasarkan klaster untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan. Pendampingan juga disiapkan menjelang hari pemungutan suara pada Rabu 21 Oktober 2026. Selain persiapan teknis, panitia berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendukung keamanan selama tahapan pemilihan. Koordinasi tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Pengamanan menjadi perhatian, terutama dalam proses distribusi logistik menuju kampung-kampung penyelenggaraan pemilihan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi hingga pelaksanaan pemungutan suara. Panitia Kabupaten Pilkades 2026 menghimbau masyarakat yang terdaftar dalam DPT agar menggunakan hak pilihnya. Partisipasi masyarakat diharapkan mendukung pemilihan yang demokratis sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti drama radio dengan judul Tahuna Effect.
1: Teman-teman, minggu depan kita akan mengikuti pentas seni. Tema yang diberikan adalah keindonesiaan. Jadi, kita harus menampilkan sesuatu yang menggambarkan Indonesia.
2: Kalau begitu, aku punya ide.
3: Apa tuh idenya?
2: Gimana kalau kita tampilkan makanan Indonesia aja?
1: Makanan?
2: Iya, makanan. Aku berdiri di atas panggung sambil makan nasi goreng. Indonesia banget kan?
1: Nathan, serius sedikit lah.
2: Aku serius, nasi goreng adalah perjuangan bangsa.
4: Menurutku tidak perlu terlalu tradisional. Kita kan bisa menampilkan sesuatu yang modern. Misalnya musik modern dan tarian.
1: Kenapa harus modern? Kita kan bisa menampilkan tarian daerah.
4: Tapi tarian daerah itu kuno tahu.
1: Kuno?
4: Enggak, maksudku bukan begitu. Anak muda sekarang tuh lebih suka dengan hal-hal yang berbau modern.
1: Modern bukan berarti harus melupakan budaya sendiri.
4: Tapi memangnya budaya bisa buat kita maju?
1: Tentu, budaya adalah identitas kita.
4: Hah? Identitas?
1: Iyalah identitas. Kalau kita tidak mengenal budaya sendiri, lalu apa yang membedakan kita dengan bangsa lain? Indonesia punya banyak suku, bahasa, pakaian adat, tarian, dan juga tradisi loh.
3: Ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan berbagai daerah lainnya.
2: Dan semuanya punya makanan yang enak.
1: Nathan!
2: Apa? Itu juga bagian dari keindonesiaan kan?
1: Nah, justru keberagaman itulah yang membuat Indonesia istimewa.
4: Tapi kalau kita berbeda-beda, bukannya lebih mudah bertengkar ya?
3: Ya, bisa saja.
4: Lalu, bagaimana supaya kita tetap bersatu?
1: Dengan saling menghormati. Dengan tidak merasa budaya kita paling hebat.
2: Dengan tidak merendahkan orang lain.
1: Dan dengan tidak merebut makanan teman.
3: Itu khusus kamu, Sinat.
4: Jadi menurut kalian perbedaan itu bukan masalah?
1: Perbedaan bukan masalah jika kita mau saling memahami.
5: Wah, sepertinya lagi membahas hal yang serius nih.
1: Ibu. Iya nih, Bu. Kami sedang membahas tentang keindonesiaan.
4: Saya masih bingung, Bu. Indonesia sangat beragam ya kan? Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjadi satu, Bu?
5: Karena sejak dahulu, bangsa Indonesia memahami satu hal, yaitu kita tidak harus sama untuk menjadi satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika.
5: Benar. Berbeda-beda, tetapi tetap satu.
1: Berarti kita tidak perlu menghilangkan perbedaan ya kan, Bu?
5: Ya benar, justru kita harus menjaganya.
3: Dengan saling menghormati kan, Bu?
5: Tepat sekali kamu firman. Coba deh kalian bayangkan sebuah taman.
2: Taman bunga ya, Bu? Ya udah pasti di sana banyak bunganya lah, Bu.
5: Iya, taman bunga. Nah, di taman bunga kan sudah pasti ada bunga mawar, anggrek, melati, dan masih banyak lagi.
2: Iyalah, Bu. Udah pasti banyak bunga di sana. Kan tidak semua harus bunga mawar.
5: Tepat sekali, Nathan.
2: Jadi, Bu, Indonesia juga seperti taman.
5: Iya, benar. Beragam, tetapi tetap bersama-sama.
1: Guys, sekarang aku punya ide.
6: Apa tuh, Joy?
1: Bagaimana kalau kita membuat pertunjukan yang menunjukkan keberagaman Indonesia? Aku bisa menampilkan tarian daerah loh. Aku bisa membaca puisi tentang Indonesia.
3: Aku bisa membawakan cerita singkat tentang persatuan.
2: Aku bisa...
4: Hah, jangan bilang makan lagi.
2: Tenang aja, gak tentang makanan kok. Aku mau menjadi pembawa acara.
4: Kalau begitu, aku juga mau ikut deh.
1: Kamu, yakinkah?
4: Iya, aku mau ikut. Aku sadar bahwa menjadi modern tidak berarti melupakan budaya sendiri.
1: Bagus deh kalau kamu sadar.
4: Aku sekarang udah kepikiran ingin belajar tarian daerah.
2: Wah, ini mah harus direkam.
4: Wah, Tan, kenapa harus direkam segala?
2: Ya, kamu Pat, akhirnya sadar.

0: Indonesia adalah negeri yang penuh keberagaman.
1: Berbeda suku,
2: berbeda bahasa,
3: berbeda adat dan budaya,
4: berbeda makanan kesukaan.
1: Tetapi kita tetap satu bangsa.
5: Persatuan bukan berarti membuat semua orang menjadi sama. Persatuan berarti menerima perbedaan dan tetap berjalan bersama.
0: Jangan malu jadi Indonesia.
1: Jangan lupakan budaya kita.
3: Jangan merendahkan perbedaan.
2: Dan jangan biarkan perbedaan memisahkan kita.
1: Karena Indonesia bukan hanya tentang tanah tempat tinggal kita.
5: Indonesia adalah tentang kita yang menjaganya bersama.
6: Kita berbeda,
1: tetapi kami satu.
6: Kita beragam,
0: tetapi kita Indonesia.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Pendengar RRI Pro 1 tahun dimanapun Anda berada, kita di menit ke-14 dari pukul 19, dan sebelum lanjut lagi dengan lagu-lagu hiburan di saat ini, satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Wujudkan perdamaian jangka panjang di Asia Barat. Dalam sesi tanya-jawab di depan rakyat Malaysia, Lukan Nisman menegaskan bahwa negaranya akan terus memantau aktivitas Dewan Perdamaian. Malaysia juga akan menyampaikan kritik jika badan tersebut mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Palestina. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan anggota Parlemen Ahmad Tarmizi Sulaiman dari PNC mengenai upaya diplomatik Malaysia terkait Dewan Perdamaian. Upaya tersebut bertujuan memastikan Dewan Perdamaian tidak merugikan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Informasi selengkapnya mengenai ini pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui http://rri.co.id.

Pendengar, kita sudah di menit ke-30 dari pukul 19. Untuk Anda yang mungkin masih sementara menikmati makan malam, selamat menikmati makan malam Anda. Kemudian yang melaksanakan tugas dan pekerjaan Anda di kantor-kantor, ya, yang punya shift malam atau juga di tempat-tempat lain di mana Anda melakukan aktivitas Anda, selamat malam juga untuk Anda semua. Satu informasi dari rri.co.id, pendengar, 15 atlet para bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk babak kualifikasi Asian Para Games 2026. Hujan deras yang mengguyur Nagoya tak menyurutkan semangat atlet andalan Merah Putih untuk berlatih di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Koordinator pelatih para bulu tangkis Indonesia, Jarod Hernowo, mengatakan para atlet menjalani sesi latihan dengan maksimal. Dua kali kesempatan latihan sudah dimanfaatkan sejak hari pertama. Adaptasi venue dinilai penting untuk dilakukan agar Indonesia bisa bersiap lebih maksimal, sehingga para atlet mampu memenuhi target meraih 10 medali berupa 2 emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Pendengar, pemerintah mencatat adanya perkembangan dalam upaya melindungi anak di ruang digital setelah 6 bulan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Sejumlah platform digital mulai melakukan perubahan termasuk menonaktifkan akun anak dan menyediakan fitur yang lebih aman. Seperti dilansir dari situs komdigi.go.id, Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid mengatakan evaluasi selama 6 bulan menunjukkan adanya langkah konkret dari platform digital. Namun, pemerintah menilai perlindungan anak tidak cukup hanya dengan melihat jumlah akun yang dinonaktifkan. Salah satu perkembangan terlihat pada TikTok. Platform tersebut melaporkan jumlah akun pengguna di bawah 16 tahun yang dinonaktifkan meningkat lebih dari 4 juta pada laporan sebelumnya menjadi sekitar 9 juta akun. Sementara Meta melaporkan sekitar 85 ribu akun anak diblokir di Instagram dan 99 ribu akun di Facebook. Selain penonaktifan akun, Meta juga telah mengalihkan sekitar 22,5 juta akun anak ke fitur Teen Account. Fitur ini dirancang untuk memberikan pengaturan yang lebih ketat bagi pengguna berusia remaja. Meski demikian, pemerintah masih menilai Instagram dan Facebook sebagai platform berisiko tinggi. Meutia mengatakan, pemerintah juga melihat 7 jenis resiko yang dapat dihadapi anak, yaitu resiko kontak, konten, kecanduan, keamanan konsumen, kondisi fisik dan fisiologis, serta kesehatan mental. Indikator tersebut akan terus diperjelas bersama tim pakar. Selanjutnya, tanggung jawab perlindungan anak juga tidak hanya berada di tangan platform. Orang tua perlu memahami fitur pengawasan yang tersedia, sementara anak harus mendapatkan edukasi mengenai penggunaan teknologi secara aman. Evaluasi 6 bulan PT Tunas menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ruang digital yang lebih aman bagi anak. Pemerintah akan melanjutkan dialog dengan platform, sekolah, orang tua, akademisi, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak lainnya untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Informasi ini pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Pendengar RRI Pro 1 Tahun dimanapun Anda berada, bersama dengan lagu dari Eagles Hotel California. Usai sudah tugas saya RC menemani Anda, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita. Selepas warta berita, Anda akan ditemani oleh Sumiati Maboko. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam.

0: dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
3: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
4: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan, penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab, perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
6: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
5: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
5: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongkiriwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
15: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando.

0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
1: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
1: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
2: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
3: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
2: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
3: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
2: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
5: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga sih.
4: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
6: Terus si Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak. Karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
4: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Baik, pendengar RRI program Satu Umat Kristiani, di malam hari ini sebelum kita ataupun akan hadir mimbar agama Kristen menemani Anda, kita dengarkan satu persembahan Kidung Rohani.

0: Pendengar RRI Program Satu Umat Kristiani, kami hadirkan mimbar agama Kristen di hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Malam hari ini pendengar Anda akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yeti Hontong Tumbala STH MPDK. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai akan kehidupan kita. Kembali lagi kita berjumpa di malam hari ini dalam acara mimbar agama Kristen Protestan. Karena itu saudara, mengawali semua ini mari berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan Allah kami tertunduk. Kami mengagungkan Engkau Sang Pemilik Hidup yang tiada pernah meninggalkan kami dalam hidup ini, tetapi yang selalu ada menjaga, melindungi, pun memberkati kami. Malam hari ini Tuhan, ketika kami anak-anak-Mu ada bersama dalam acara mimbar agama Kristen, kami bermohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan mengurapi hati kepikiran kami. Ketika kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan berita firman Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa Tuhan yang menuntun dan memampukan kami memahami, memberlakukan kehendak firman Tuhan di hidup ini. Kami serahkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, malam hari ini kita akan membaca Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur 37, kita akan baca ayat 1 sampai dan yang ke-11. Demikian perkataannya di bawah perikop kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepada-Nya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, perenungan malam ini saya beri tema percaya dan tetaplah setia kepada Allah di tengah kegelisahan hidup. Nah saudaraku, para pendengar RRI dimanapun berada, seringkali kita merasa bahwa kehidupan yang kita jalani ini tidak adil. Oleh karena kita sering melihat orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang berbuat jahat atau hidup jauh dari Tuhan, menurut kita justru tampaknya hidup mereka ada dalam kemakmuran, kehidupan mereka sukses. dan bebas dari masalah. Tetapi sebaliknya, orang yang berusaha hidup benar dan taat seringkali menghadapi tekanan, penderitaan, dan kesusahan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar dimanapun berada, situasi inilah yang dirasakan oleh pemazmur, dalam hal ini Daud, melalui kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai dan yang ke-11. Karena itu Saudara, ketika melihat situasi yang ada, kadangkala kita merasa kecewa. Kita kecewa ketika melihat orang yang berlaku tidak jujur justru hidupnya kelihatan berhasil. Dan sementara orang yang hidup dalam kesetiaan dan kebenaran, bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, tetapi justru mengalami kesulitan hidup. Karena itu Saudara, kadangkala muncul dalam benak kita adalah, mengapa orang yang berbuat jahat selalu hidupnya baik-baik saja? Sedangkan orang yang takut akan Tuhan harus menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dan memang Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukanlah sesuatu yang baru. Karena itu pemazmur juga dia menghadapi kenyataan hidup yang sama seperti itu. Tetapi mari ketika kita membaca dari bagian Alkitab ini, sesungguhnya dari bagian ini kita diajar untuk kita tidak kehilangan iman. Kita tidak akan iri hati kepada orang fasik. Dan kita tidak akan meninggalkan jalan Tuhan hanya karena keadaan hidup yang belum sesuai dengan harapan kita. Mari kita melihat dari bagian pembacaan Alkitab ini. Kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 yang di situ terdiri dari beberapa bagian, ayat 1 sampai ayat 2 itu berbicara Tuhan mau mengingatkan jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat. Gambaran ayat 1 dan ayat 2 ini pemazmur membuka nasihatnya dengan mengingatkan agar kita tidak marah karena orang yang berbuat jahat. Dan kita tidak iri hati kepada orang yang melakukan kecurangan. Mengapa demikian? Oleh karena keberhasilan orang fasik tidak selalu berarti bahwa hidup mereka berada dalam perkenaan Tuhan. Apa yang terlihat baik belum tentu bertahan untuk selamanya. Karena itu Saudara yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan keseharian kita kadangkala kita mungkin melihat ada orang yang di sekitar kita memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak benar. Ada orang yang menggunakan kebohongan untuk mendapatkan kedudukan dengan menjatuhkan sesamanya demi kepentingan pribadi atau menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan. Nah, hal-hal seperti ini memang nampak dalam kehidupan kita sekarang. Orang yang berlaku tidak adil, tidak jujur, ya, dalam pandangan kita mereka ada dalam situasi hidup yang nyaman-nyaman saja. Berbeda dengan orang yang hidup dalam kejujuran. Bukan berarti bahwa orang, kita harus mengikuti setiap orang dalam ketidakjujuran dan ketidakadilan itu. Tetapi mari kita melihat keimanan kita di hadapan Tuhan. Dalam berbagai situasi kehidupan, sesungguhnya kadangkala yang kita katakan berkat Berkat itu bisa menjadi ujian dalam hidup. Ketika kita menerima berkat itu dan kita salah mempergunakan, maka kadangkala itu akan mendatangkan petaka dalam hidup. Karena itu, dalam situasi hidup seperti sekarang ini, mari kita hidup dalam kehati-hatian. Jangan sampai ketidakjujuran orang lain membuat kita tergoda untuk melakukan hal yang sama. Karena itu yang harus kita ingat adalah keberhasilan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita memperolehnya. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengikuti keinginan dunia ini. Tuhan tidak memanggil kita untuk kita menuruti kejahatan dunia yang ada, melainkan untuk tetap hidup dalam kebenarannya. Karena itu, jangan habiskan hidup kita dengan membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sebab nilai hidup kita tidak ditentukan oleh keberhasilan orang lain, tetapi oleh kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita melihat ayatnya yang ketiga. Bagian firman Tuhan di saat ini mau mengajarkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dari satu ayat ini ada dua hal penting yang mau disampaikan kepada kita semua, yaitu percaya kepada Tuhan dan melakukan kebaikan. Ketika kita percaya, atau kita mau mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, itu bukan hanya berarti ketika kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya kepada Tuhan itu berarti kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan itu berarti kita mengandalkan pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan ini. Dan kalau kita mau mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan melakukan kehendak Tuhan sekalipun keadaan yang sulit kita hadapi. Karena itu ayat 3 ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa iman pun harus terlihat dalam tindakan. Sebab kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun harus tetap hidup dalam keadilan dan kejujuran. Sekalipun kebohongan tampak lebih menguntungkan, tetapi kita mempertahankan keyakinan iman kita di hadapan Tuhan untuk menyampaikan sebuah kejujuran. Dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di dalam persekutuan yang ada, mari kejujuran itu, kesetiaan itu, keadilan itu kita berlakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu saudara, sebagai umat Kristiani, kita tidak boleh menjadikan keadaan sulit sebagai alasan untuk berhenti berbuat baik. Dalam situasi sulit seperti apapun, tetaplah percaya dan tetaplah mengandalkan Tuhan. Sebab sesungguhnya kasih dan kemurahan Tuhan itu yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan di hari ini mau mengingatkan, jangan menyerah tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang benar. Ayat 4 sampai ayat 7 adalah ajakan sukacita kepada kita semua. Dia mau mengajak kita untuk bergembira karena Tuhan dan Ia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Dari bagian ini sebenarnya bukan berarti bahwa Tuhan harus memberikan semua yang kita minta sesuai keinginan kita. Bergembira karena Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita dan pusat dari kehidupan kita. Karena itu saudara, ayat 5 mau mengatakan kepada kita agar kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan bukan berarti kita berhenti berusaha. Sebaliknya, kita tetap bekerja, kita tetap berdoa, kita tetap merencanakan masa depan dan melakukan tanggung jawab kita. Tetapi kita tidak menjadikan diri kita sendiri sebagai satu-satunya sandar. Kita tetap menjadikan Tuhan itu sebagai batu penjuru, sebagai sandaran dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, ayat 7 mengingatkan kepada kita semua untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia dengan sabar. Menanti Tuhan adalah sikap iman yang percaya bahwa kita tidak harus mengambil jalan pintas yang salah hanya karena pertolongan Tuhan belum kita terima. Kita meyakini selalu bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Karena itu saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, para pendengar RRI dimanapun berada. Ayat 8 sampai dan ayat yang ke-9. Pemazmur mau mengingatkan kepada kita semua adalah, berhenti marah dan tinggalkanlah panas hati. Sebab kemarahan yang tidak dikendalikan dapat membawa kita kepada perbuatan jahat. Nah saudara, ketika mengalami situasi buruk dalam kehidupan kita, ada kalanya kita difitnah, kita diremehkan, kita disalahpahami atau diperlakukan tidak adil. Dalam situasi seperti itu kita mungkin ingin membalas. Kita ingin orang yang menyakiti kita merasakan penderitaan yang sama. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan agar kita tidak membiarkan amarah itu menguasai hati. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, mengampuni itu bukan berarti membenarkan kejahatan. Tetapi mengampuni juga bukan berarti kita harus membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Kita boleh mencari keadilan melalui cara yang benar. Menetapkan batas yang sehat dan melindungi diri dari perlakuan yang merugikan. Tetapi satu hal yang harus kita sadari bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, luka itu akan semakin dalam. Jika kita membalas fitnah dengan fitnah, kita hanya akan menambah kedukacitaan dalam hidup. Karena itu, belajarlah menyerahkan penghakiman kepada Tuhan sambil tetap melakukan apa yang benar. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, para pendengar dimanapun berada, ayat 10 sampai ayat 11, pada bagian akhir dari pembacaan ini, pemazmur mau menyampaikan kepada kita semua bahwa orang fasik tidak akan bertahan selamanya. Sedangkan orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah. Pesan firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita untuk kita melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Bukan hanya dari keadaan yang terlihat sekarang. Kejahatan mungkin tampak berkuasa untuk sementara waktu. Tetapi kejahatan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Sebaliknya kita sekalian mau diingatkan, orang yang rendah hati tidak berarti orang yang tidak memiliki keberanian. Kerendahan hati adalah sikap yang tidak meninggikan diri, tidak mengandalkan kesombongan, dan tetap bersedia berjalan menurut kehendak Tuhan. Karena itu saudara, dimanapun kita berada, dalam keluarga kita, di tengah persekutuan kita, di tempat kita berkarya, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Kita tetap setia sebab Tuhan tidak pernah salah dalam hidup ini. Karena itu, melalui bagian pembacaan Alkitab yang ada di malam hari ini, Mazmur 37 ayat 1-11, bagian firman Tuhan ini memberikan pesan penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan iri hati terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan hal yang baik. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sambil menantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Selanjutnya, yang harus ada dalam kehidupan setiap umat gembala Tuhan adalah kendalikan amarah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi hiduplah dengan rendah hati dan tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Di tengah situasi hidup yang kadangkala membuat kita kecewa, membuat kita terpuruk dengan situasi, melipat tanganlah di hadapan Tuhan. Biarlah keadilan Allah yang berlaku dalam kehidupan ini. Sekali lagi bagian ini mau mengingatkan kepada kita sekalian. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Teruslah berdoa. Teruslah bekerja. Teruslah melakukan kebaikan. Teruslah mengasihi. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab hidup yang diberkati bukan hanya hidup yang memiliki banyak harta. Bukan hidup yang memiliki kedudukan atau keberhasilan. Melainkan hidup yang tetap berpegang kepada Tuhan. Di tengah berbagai keadaan yang kita alami. Kita percaya tangan perkasa Tuhan. Yang memegang tangan kita menuntun langkah kita. Di dalam kita mau melanjutkan kembara juang di tengah-tengah dunia ini. Bersyukur dalam segala hal. Yakin selalu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik di hidup ini. Kasih dan kemurahan-Mu yang menuntun mengarahkan kami lewat bagian Alkitab ini. Karena itu Tuhan tuntun, mampukan kami. Untuk kami boleh memberlakukan kehendak firman Tuhan di hidup ini. Terima kasih Tuhan, teringat kami ketika ada anak-anak Tuhan, para pendengar dimanapun berada, yang sementara ada dalam pergumulan sakit, Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, dan kami sungguh percaya Tuhan, tangan perkasa Tuhan yang menjamah anak-anak Tuhan yang sakit, dan memberikan mereka kesembuhan yang semua itu berasal dari Tuhan. Kami pun bergumul ketika ada keluarga-keluarga yang sementara ada dalam peristiwa duka cita. Tuhan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Di tengah situasi hidup dalam pergumulan ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, kami tetap percaya Tuhan sumber penghiburan, Tuhan sumber kekuatan. Tuhan yang akan menghadirkan orang-orang untuk ada bersama dengan mereka yang berduka cita. Sehingga penghiburan yang berasal dari Tuhan itu selalu akan menjadi bagian hidup dari anak-anak. Terima kasih Tuhan. Pemerintah bangsa negara kami, dari pusat sampai ke pelosok kampung, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Diberkati pemerintah kami, sebab sesungguhnya mereka orang yang Tuhan pilih dalam tanggung jawab kepemerintahan. Rahmati pemerintah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kerjasama yang baik antar sesama pemerintah, kiranya terjalin utuh di dalam Tuhan. Sehingga apa yang dirancangkan adalah untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik. Kami bersyukur menyerahkan akan RRI tahunan di sini. Diberkati mulai dari pimpinan, staf, para penyiar, semua yang ada dalam tanggung jawab masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau menilik keberadaan hidup anak-anakmu bersama dengan keluarga mereka. Tempat ini yang sudah menjadi saluran berkat melalui program-program penyiaran bagi seluruh masyarakat yang ada. Tuhan, kasih-Mu teranugerah bagi anak-anakmu. Sehingga dalam setiap program penyiaran yang ada, itu selalu mendatangkan sukacita bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami serahkan peristirahatan kami dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya pengawalan Tuhan terjadi bagi kami sepanjang malam ini. Dan kami boleh dibangunkan esok pagi menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Langkah juang hidup kami ke depan, semua kami mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur berserah di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kehidupan kami. Amin.

Pendengar umat Kristiani di mana-mana berada, demikian untuk mimbar agama Kristen di kesempatan siar hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan program A1 yang ada di Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan di edisi siar hari ini.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda.

0: dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya,
0: betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat. Guys, mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian banget gitu kan.
1: Cocok
0: ya. Ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lap,
0: cita-citaku kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya, dan Muksin Titi dan Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini Muksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong
2: apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu ya, siapa
2: bisa
1: nyatu, gitu ya,
2: akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapa pun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Gitu ya. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald Band-nya.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya, enggak boleh kali ya.
0: Jadi sekian lama itu enggak
1: ketemu lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: kan.
0: Betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
0: Oke.
2: My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan
1: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul banget. Saya juga mencari cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius?
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Waduh,
2: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal single

0: kayaknya ini ya.
1: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya. Iya, iya.
2: Gitu. Itu dari pihak Bang Ozi ya.
0: Kalau Mbak Lis,
2: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
0: Sakit nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya,
0: katanya. Pentung itu di apa ya?
2: Iya, di pentung.
1: Pentung ya. Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
2: Oke. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
1: bintang radio. Kan?
2: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
0: Oh, masya Allah. Betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
2: Moncer.
0: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
0: Betul. Setuju.
3: Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih, Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
1: Ini dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
0: Tadi.
1: Nah, udah ada niat juga. Ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
2: Emang iso.
0: Lagi Bang Oji iso bahasa Jawa.
1: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Nanti cengkoknya salah itu Lis, kata gitu.
1: Orang Medan disuruh
3: malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
0: kiamat. Itu ceritanya.
2: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
2: siap. Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
0: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Lis.
2: Siap, Menawati. Langsung pertanyaan.
0: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
0: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
1: Salam Amin. Kenal kembali.
0: Salam kenal.
1: Dengan senang hati, Pak.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
2: Okay.
4: Ya.
2: Oke.
0: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
2: Itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh,
2: Mas. Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas sehat selalu.
2: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
2: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
2: Selamat malam juga. Siap langsung.
5: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
2: Oke, silakan langsung.
0: Silakan, Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Lis sama Bang Oji.
2: Ya.
5: Yang ini nih lagu yang ini Ketika jalan bersama, matamu kemana-mana. Oh, oh, oh, oh, cari-cari. Masa bodoh.
2: Masa bodoh. Oh,
0: lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget.
1: Mau marah masa bodoh.
3: Itu ya, yang seberapa.
2: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan, izin mbak. Perpaduan, ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
2: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorot.
2: Siap, terima kasih ya.
0: Mohon
2: doa. Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Krimnya Bidan Louis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Louis sekolah lagi. Dining Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye bye.
0: Oke, bye bye.
2: Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
0: Cewek kayaknya.
2: Tak. Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ini
6: rindu.
0: Ayu.
2: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
0: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
0: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, di Sandorong Siang Atas.
1: Iya betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
1: Tetap sama.
2: Oke.
6: Kayak originalnya itu yang lagunya.
1: Soalnya kita gak berani mengubah notasi. Karena notasinya itu kan
0: sudah,
1: banget ya.
0: Sudah ikonik banget, betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanyain sama Mang Ozi. Mang Ozi gak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
0: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Menawati.
0: Ya,
6: Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi. Tetap sukses, saya
2: harapin
6: yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya. Tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Luhur itu Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
6: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi. Terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
0: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica. Ya, selamat malam Ica.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
2: Ah, nonton? Hah?
0: Halo Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
0: Langsung keputus.
2: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
2: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
0: Oh iya, Elsa.
2: Oh Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa om?
0: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
0: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
0: Betul.
8: Iya, ya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat, tapi pernah mendengar.
2: Siap.
8: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
0: Lis.
2: Lis, silakan. Apa pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
2: Oke,
8: buat tanya
2: siap.
8: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
0: Ya. Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim
0: boleh,
8: salam.
2: Silakan tiga orang ya, Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita. Selamat malam dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
1: Amin.
8: Dan yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
0: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih Elsa.
8: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
8: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
2: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
0: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
9: Selamat malam
2: Bang Ozi dan Mbak Lis.
0: Minawati dan Bang Oji.
9: Mbak Lis Minawati.
0: Ya.
9: Dan Bang Oji, selamat malam.
2: Malam.
9: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
0: Lagi nonton.
9: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
2: Yeah.
9: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
0: Betul.
9: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
9: Baik itu di film.
0: Ya. Yeah.
9: Nyanyi, sosial, politik, atau agama ataupun yang lainnya itu.
2: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
2: Oke,
0: nanti dijawab
2: ya Mbak Lis.
0: Oke, silakan Mbak.
2: Silakan tiga orang.
9: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, dan Bapak
2: Oke, terima kasih.
0: Makasih, Bang
2: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
0: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
0: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
0: Dari Bang Oji.
1: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul
1: kan?
0: Bang Oji, setuju sekali.
1: Dan kita
0: sekali.
1: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, gitu ya kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
0: Bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
0: Ya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
0: Salto.
2: Salto. Gimana alto silakan dijawab.
0: Jadinya.
2: Nah, gimana
0: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
1: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
0: Mbak Lis berarti menyesuaikan ya?
1: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
0: Nah,
1: itu yang...
0: Itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
1: Iya, penantian 10 tahun loh.
0: Iya, makanya.
2: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga.
0: Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang Ozi.
1: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
0: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
1: Tetep lah.
2: Horor ya.
0: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya.
2: Melebur ya.
0: Ke dalam film-film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
0: Benar. Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat si manis jembatan apa iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan
2: ya,
0: karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya.
0: Bener.
2: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
0: Silakan masing-masing Bang Oji dan Mbak Lis.
1: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
1: cuma
2: kecil ya?
1: Karena bintang radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
1: Ya beda daerah aja.
0: Beda daerah. Tapi tahunnya sama loh Mas.
1: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara,
2: Lis
1: dari Jawa Timur.
0: Ya. Oke.
1: Nah, terus sedikit lagi, pertama kali rekaman itu tahun 80 tahun 85 85 sekali dua kali album, tapi gak laku gitu. Mungkin karena masih gondrong kali ya.
0: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sama Pak Hadi.
1: Iya, benar.
0: HP Musik.
1: Nah, itu tahun 90-an
0: itu. Iya, 93. Iya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
1: Pernah
0: sama HP record.
2: Oh iya.
0: Pernah ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
0: Lagu pop
2: ya.
0: Iya.
1: Nah. Tapi aku nih pop, Melayu, dangdut udah.
0: Udah melebur lah
2: ya, semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
0: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
1: itu
3: sih
1: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
0: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di Ruang Rindu beberapa saat yang lalu ya.
2: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
1: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah terkenal banget.
0: Sudah.
1: Sekarang tinggal
0: bidang,
1: dalam usia yang 64 tahun ini.
0: Wow,
2: gak kelihatan ya kan?
0: Gak kelihatan kan ya, pemirsa.
1: Tinggal minta-minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
0: Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya.
3: Iya,
0: Mbak Lis ya. Makanannya enak loh Mas. Kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
1: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
0: Karena pasti tahu pasti dia di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, Insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
1: Weh, kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
1: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
0: Jadi
2: semangat.
1: Makasih gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum. Oke. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget
0: loh. Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Bang Uji juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Uji
3: ya.
1: Juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra,
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Ozi Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya. Dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua. Seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan
5: Bung Benny. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua nih?
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Ntar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa terus siap. Pernah beradu acting dengan beradu acting dengan siapa saja.
0: Oke, okay, itu ya. Siap
5: untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Ya, tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Lis, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru week-week Pak itu tadi.
7: Kabupaten Kulon ya, yang berlaku hari ini. Pak Kirang Swaca Kabupaten Kulon.
0: Iya.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih. Masya Allah. Masya
6: Allah. Nah, pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu.
1: Indonesia.
0: Saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya, waktu itu juga lagunya yang terakhir ya kan, Mas, ada ya.

0: lagu itu.
1: Baik, tadi, terima kasih kepada teman RRI tahun kami menyapa Anda dalam dialog interaktif masing-masing di pagi hari ini
0: Dan ada yang tanggal gitu
1: 12 Oktober 2026 bersama saya yang bertugas
0: di saya mau kepengen kan boleh dan dengar pendengar secara live yang berdua
2: ada siswa
1: di kesempatan pagi hari ini pendengar dan pemirsa RRI kami hadir
0: sukses, ya kan? Ya.
3: Terima kasih.
0: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
2: Oh iya dong, masa kayak saya.
4: Betul, nggak ada yang berubah, Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
0: Selamat pagi, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
2: Oke.
0: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Mas Dwi Darmawan.
4: Iya, iya, iya.
0: Emang Udin.
2: Emang iya.
4: Oh iya. Bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
4: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
4: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
4: Halo Ica.
2: Ica pede deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
5: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
5: Oh
4: iya,
2: kenapa?
5: Bunyi jadi kumatiin deh.
2: Oh begitu.
4: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
5: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
2: Lis Menawati
4: dan Bang Oji Saputra.
5: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
2: Tadi udah diputerin.
4: Iya.
5: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Okay. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
4: Bang
5: siapa
4: Haji.
5: Lagi?
2: Bang Oji Saputra.
5: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
2: Kenapa kok? Ica.
4: Halo, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
4: Iya loh.
2: Siap.
6: Nanti dijawab.
2: Ditunggu ya Ca ya.
4: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaan. Iya.
5: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh. Untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
2: Oke.
5: Siang malam aku pantengin Pro 1 apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, aku kangen.
3: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaan.
3: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ada si manis di sana di
1: Wonnya. Nanti ditungguin sama si manis.
3: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
3: Juga untuk mbak. Lis Minawati. Ibu tadi udah dengerin lagunya. Wah, itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masyaallah.
3: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa, nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi, Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Antara, iya, Bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
3: ya, dibuat film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
3: Bisa berapa hari?
2: Siap
3: ya.
2: Ditunggu ya Mbak Haryanti.
3: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
3: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pong Kangen. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
2: Ismail. Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan Mbak Lis.
2: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Oh, alhamdulillah.
5: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi
1: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
5: Senang banget.
2: Alhamdulillah.
5: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
2: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu gitu.
2: Ya iyalah, masa gak niat? Ya benar.
1: Iya, Teh Dinda. Penantiannya aja 10 tahun loh Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
5: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
5: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya
2: kok ya wis. Apa yang ditanyakan?
5: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
5: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
2: Oh, oke.
1: Dengan bosas.
2: Bosas ya.
5: sukses. Siap. Sehat terus, bahagia amin. Lahir batin dari keluarga masing-masing, lancar dan makin sukses, dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh.
5: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Hora.
2: Terima kasih.
5: Kalau begitu dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
0: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke, beda-beda.
0: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: penyonya.
0: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya. Ya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, ya. Menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
4: yang kita harapkan. Iya.
0: Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: 230 terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke. Pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
0: Ya, kalau apa ya aku enggak tahu lupa ya berapa ya. Banyak banget. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya. Ya,
0: dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari. Yeah.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku serem banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
0: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
0: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
0: itu penasaran syuting banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya. Dan ke kamar mandi.
0: Kamar mandi itu jauh. Kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan? Enggak kebayang.
4: Enggak mau bayangin mulu.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
4: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
0: Kayaknya melihat antusias para pendengar
1: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu ya,
2: 36 ribu
1: iya, dalam waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
0: iya,
1: tuh.
0: Iya benar, alhamdulillah.
1: Makanya
0: kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita
1: lah. Prediksi
0: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
0: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
0: yang
2: lebih suka
0: yang seneng ya,
2: nyanyi atau film?
0: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
0: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
1: itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
0: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
0: ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
4: Kalau tidak salah ya, satu bulan
0: satu bulan ya.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
4: Menyesuaikan, gitu. Lebih menyesuaikan.
0: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya gitu
1: betul,
0: loh.
1: Betul, okay. Setuju.
0: Gitu.
1: Setuju.
0: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Lis sekarang jadi
0: tadinya malu jadi malu-maluin.
2: Oke. Okay. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digondrongi nanti gak ada jobnya.
2: Nah.
0: Gak diusah lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
0: Iya, masya Allah.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja. Gak ada berubah.
0: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
4: Mbak Itanya bilang gini aja. Gini aja.
1: Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut. Gak ikut kan termasuk.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi dunia bintang
0: ya. Gitu.
2: Oh, iya.
0: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
0: sama kamu.
2: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
0: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Gitu.
0: Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi
1: keroncong
2: ya.
1: Betul.
2: Siap. Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
4: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
0: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
0: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ala-ala Benyamin gitu. Sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Jadi centil-centil.
2: Nah, siap. Aduh.
4: Berarti saya jadi, terus belajar kecentilan.
0: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong. Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
0: menerawang
6: melihat Om Oji waktu main film.
4: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
0: Apa yang dilihat?
2: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Biasa
4: ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
4: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
0: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
6: Itu aja.
2: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih. kasih, terima kasih, terima kasih.
6: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana, kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film.
1: Oh,
0: filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Bisa madu, bisa madu.
1: Satu ya.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: siapa?
0: Jangan
1: kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Sek.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Yes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, siap. Mbak Liz enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo,
0: satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya? Kayaknya
1: Bang,
2: cuma satu ya.
0: Tiga, Bang Mosa mintain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang kumenari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat
0: guys. aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Oh lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Ya, sudahlah ya.
3: Sudahlah ya.
0: Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Okay. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oji, ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik direkturnya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Oji, main-main loh, jangan main. Saya ini orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya. Hampir bisa semua jawab. Ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
2: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Bapak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya, ingat kan.
4: Lagi Ramadan.
1: Okay.
4: Ada rencana rekaman.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Kang Tala.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Salam dong, boleh?
1: Silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali, ya.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau lewat udara malam ini ya.
0: Siap, Pak Mali, silahkan.
1: Silahkan, Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lis Megawati,
0: betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Mas Gil.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah. Kita
5: mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses mengcover lagu itu.
2: Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
0: Oke, motivasi nak ya.
5: Iya.
0: Ya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Ta.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari, cintaku padamu.
1: Takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. cinta Oma untuk keduanya gitu.
0: Oma.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini putus-putus. Ya, maaf kali ya jadi
0: Oke. Okay. Silakan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
1: Iya, betul Omanya sehat.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan? Apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin.
2: Menjadi suetani rajin.
6: Ya. Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
2: si manis jembatan si anjol. Gitu
0: ya. Oke.
6: Okay. Ah, itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
0: Siap.
6: Ya, iya. Pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaannya dari Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, nggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Lalis?
0: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: solo Bang Oji.
2: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah. model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow.
2: Oh. Iya.
1: Kolaborasi.
2: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap. Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Sudah. Oh, sudah ya.
2: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Cuman enggak belum enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya,
0: Bang Uji. Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis ya.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya.
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan lagi yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak sutradara,
2: ya itu makanya dia, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini ya.
1: Takut dia saat
3: iya. Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
1: Nah itu kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
3: sudah ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Untuk
0: biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film malah enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Oke. Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung akhir udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Nah, satu kan masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gak. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
2: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo penonton pendengar gini, iya, kayaknya kita ada lagi ya.
0: Iya. Oh, siap.
2: Ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti gitu. Nah,
1: terus
2: lebih
1: cepat
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap lagi. Dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Ale, ya. Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Okay. Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya,
1: ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan ya, kan, dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Masing-masing ada yang mau disampaikan untuk para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Undur diri sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wazi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Pendengar, kita dengarkan bersama lagu-lagu oldies menemani suasana malam Anda di saat ini setelah kita mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dengan program Masatu Jakarta. Awal kebersamaan kita dalam lagu-lagu oldies di malam ini menemani semuanya dalam suasana santai atau bahkan dalam menyelesaikan menjadi tugas dan pekerjaan malam hari ini. Dan Novia Kolopaking Asmara.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Bayangkan Indonesia sebagai sebuah kanvas besar. Setiap daerah memberikan warna yang berbeda, setiap budaya memberikan corak yang unik, dan setiap orang memberikan cerita yang tidak sama. Ada tarian, lagu, makanan, pakaian tradisional, bahasa, dan kebiasaan yang mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Semua menjadi bagian dari kekayaan yang kita miliki bersama. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan, kita bisa mengenal satu sama lain, belajar memahami, dan menemukan banyak hal baru. Begitu banyak warna dalam Indonesia, dan ketika semua warna itu berpadu, lahirlah sebuah gambaran yang indah tentang kita, kita Indonesia.

Dengan persembahan teman-teman di pertemuan baru saja dengarkan di malam ini, persembahan lagu oldies masih untuk semuanya dalam suasana santai atau masih beradu untuk menyelesaikan yang menjadi tugas tanggung jawab di hari ini. Ada Vivi Sumanti hadir untuk temani semuanya. Diriku berjanji.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI tahunan,

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan kami di kesempatan malam hari ini, teman pendengar RRI Pro 1. Berikut masih dengan persembahan lagu oldies di malam ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, kita dengarkan persembahan terakhir untuk kebersamaan kita melakukan oldies di malam hari ini, dan semoga menghibur semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya Remologi ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siaran esok, Kamis tanggal 15 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program A1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara. Untuk pembukaan acara siaran hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun ini dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Dan pendengar, kali ini saya akan bacakan dulu beberapa program acara kami di Pro 1 RRI tahunan untuk edisi siar hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Baik, dengan seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan tepat pukul 6 Anda bisa ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi di program Tahuna Pagi ini untuk mendengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan hingga pukul 7. Dan tepat pukul 7 Anda bisa ikuti program Kopi Pagi. Dan sesudah Kopi Pagi dirangkaikan juga dengan informasi bersama reporter. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita, kembali Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi di tepat pukul 9 Anda bisa ikuti dialog interaktif. Baik, peringkat saya Azza Busa yang bertugas akan temani kroninger Anda hingga menjelang tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama di Mutiara Pagi. Dan sebelum kita akan dengarkan Mutiara Pagi sebentar bersama dengan Pendeta Gideon Tandayu, saya akan hadirkan dulu dengan beberapa kidung rohani.

tunjukkan. Matius pasal 5 ayat 46. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tunjukkan kepada mereka sebelum Anda menceritakan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 28 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Mutiara Pagi, edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama dengan Pendeta Gideon Tandayo.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di pagi hari ini di ruangan Mutiara Pagi, ruangan yang dipersiapkan pihak Erli Tahuna bagi kita, khususnya umat Kristen. Puji Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan di pagi ini. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di pagi ini Tuhan boleh sempatkan kami anak-anak-Mu untuk makan sehidangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Kami rindu firman-Mu. Doa kami kepada-Mu Tuhan, sucikan kami agar kami layak boleh menikmati firman-Mu. Ini hamba-Mu, pakai hamba menjadi alat-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6.

mau atau tidak mau, manusia akan berhadapan dengan yang namanya masalah. Tidak peduli orang Kristen atau non-Kristen, semuanya akan mengalami yang namanya masalah. Kembali ke soal masalah yang datang silih berganti, bukankah ini hal yang baik bagi kita? Yang benar saja. Coba kita renungkan. Mari saya mengajak kita semua untuk memiliki perspektif yang positif tentang masalah yang datang silih berganti. Sebab sesungguhnya masalah silih berganti itu pada dasarnya baik bagi kita. Sebab itu artinya baru selesai satu masalah, sudah datang masalah yang lain lagi. Coba kita renungkan atau bayangkan bagaimana halnya jika masalah itu tidak datang silih berganti, tetapi datang dalam waktu yang bersamaan. Datang secara sama-sama kita ditimpa dengan masalah yang berbondong-bondong. Pasti kita sendiri akan repot, bukan? Sehingga pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini mari coba kita renungkan akan makna firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini. Saat kita sedang duduk di bangku sekolah, lalu ada ulangan yang dipersiapkan pihak sekolah bagi kita sebagai siswa, maka itu adalah merupakan makanan setiap hari di persekolahan kita. Ulangan yang satu selesai, sudah menanti ulangan yang lain dengan mata pelajaran yang lain di keesokan harinya. Lalu apakah kita akan mengeluhkan ulangan yang datang silih berganti itu? Tentu saja tidak, bukan? Mengapa? Karena kita tahu bahwa kalau ulangan itu dibebankan dalam satu waktu yang bersamaan dan sekaligus, maka tentu saja kita sendiri yang akan kerepotan dan hasilnya pasti jelek. Hidup tidak ada masalah itu tidak mungkin. Itu sebabnya seperti sekolah yang kita pernah jalani. Ketika kita sekolah dulu, maka sekolah tanpa ulangan itu bukan sekolah. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau datang masalah sekaligus dan bersamaan, itu seperti ada 5 ulangan dalam satu hari. Kita akan stres dan pasti hasilnya akan tidak baik. Maka yang paling ideal adalah ulangan setiap hari. Sehingga dengan demikian, dalam kehidupan kita menjalani hidup ini menjadi hidup yang ideal. Ideal adalah masalah yang datang silih berganti. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Tuhan pun menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan itu sesungguhnya punya kurikulum kehidupan bagi kita dan sudah menyiapkan ujian hidup yang paling ideal dan paling pas bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, mengapa dalam pembacaan ayat pokok tadi kita, Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan tak akan menanggungkan masalah atau kesusahan setahun atau sebulan atau seminggu dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu sehari. Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Daripada mengeluhkan masalah yang datang silih berganti setiap hari, bukankah lebih baik kita

bersyukur, karena itu artinya kita diberi kelonggaran dan kemampuan menangani masalah kita dengan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, mengeluhkan masalah yang datang silih berganti itu menandakan bahwa kita belum matang dalam pengiringan kita, dalam pergaulan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tentu sekali kita akan tidak mau kalau masalah itu akan datang secara bersamaan. Sebab manusia yang hidup pasti akan menemui yang namanya masalah di hidup ini. Olehnya, mari kita berdoa pada Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kita, memberikan kita kemampuan sehingga kita dapat menghadapi setiap masalah yang datang dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, karena kita sadar dalam masalah itu ada Tuhan yang menyertai kita, yang tak pernah meninggalkan kita jalan sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berikan kita kekuatan dan kemampuan dalam menatap masa depan kita yang penuh dengan harapan. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan boleh sempatkan kami anak-anakmu untuk makan sedang dengan Tuhan dari firmanmu. Berkati kami semua dengan firmanmu, biar ini menjadi pembentukan Tuhan dalam hidup ini, supaya ketika masalah datang silih berganti sekalipun, kami diberi Tuhan kekuatan dan kemampuan menatap masa depan kami yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bawa kami hari demi hari, kami mau semakin kokoh dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Kami terus berdoa bagi daerah kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan ada di daerah kami. Tuhan melindungi daerah kami, Tuhan memberkati daerah kami, menjauhkan segala mara bahaya, pencobaan, hal-hal yang mudah terjadi di luar perkiraan kami, yang dapat membawakan kerugian, bahkan dapat mengancam kehidupan kami. Tuhan, kiranya lakukan semuanya itu sehingga kami terus terpelihara, kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa pemerintah kami Tuhan, hikmati dengan hikmat surgawi sehingga dapat mengemban tugas pemerintahan daerah ini dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu, mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, seluruh jajaran pemerintahan daerah ini Tuhan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung, sampai di tingkat RT, RW, semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan, dan pada gilirannya mendatangkan kesejahteraan bagi kami warga masyarakat di daerah ini khususnya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami juga berdoa bagi pimpinan, staf, para pegawai yang ada di lingkungan RRI tahun ini Tuhan. Diberkati kiranya para hamba-Mu dengan keluarga masing-masing, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan, perlindungan Tuhan menjadi bagian kami semua, sehingga ada ucapan syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik di pagi hari ini, buat firman-Mu yang kami sudah terima. Kiranya itu boleh mendapat tempat yang baik dalam hati kami, membawa kami semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Ini syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami telah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.

Jadilah teladan. Roma pasal 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kita harus menjadi contoh di tengah lingkungan yang buruk untuk menunjukkan kesetiaan kepada pasangan.

1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dibikin untuk kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program acara Mutiara Pagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Tetapi memang kalau kelimpahan itu sudah jauh melebihi dengan kemampuan pasar.
2: Asistensi terakhir terhadap finalisasi dokumen perencanaan teknis untuk 3 bangunan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Kamis 15 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayyid. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini hasil perikanan melimpah, sejahterakan nelayan. Demi mengoptimalkan sektor perikanan dan kelautan, Program Nasional Kampung Nelayan merupakan jawaban dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan. Melalui Kampung Nelayan ke depan, pemanfaatan produk perikanan akan dilakukan secara terpusat dan berkesinambungan. Selengkapnya kita ikuti wawancara bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sangir Rani Labora, dipandu reporter Anton Lahauba.
4: Potensi perikanan di Sangihe sangat mumpuni. Strategi dari pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan sektor pendapatan nelayan ini.
5: Jadi memang pertama yang perlu kita ketahui bahwa ikan itu sifatnya musiman. Jadi ada hasil tangkapan di waktu-waktu tertentu melimpah, ada di waktu tertentu itu kurang. Dan itu memang hukum alam. Oleh karena itu, saat ini terkait dengan jumlah ikan yang melimpah, di satu sisi akan memberikan dampak yang baik, tetapi memang kalau kelimpahan itu sudah jauh melebihi dengan kemampuan pasar, ini akan menimbulkan masalah juga. Yang kita tahu memang sarana-prasarana kita setelah pasca tangkap sangat terbatas.
4: Adakah program pemerintah yang berhubungan dengan membuka pasar ataupun tempat penjualan lain di luar daerah Kepulauan Sangihe agar produk perikanan ini memberi nilai lebih terhadap pendapatan bagi para nelayan?
5: Karena memang kita masih melihat walaupun jumlahnya sudah tidak terlalu besar, penjualan yang dilakukan ke negara tetangga itu masih ada terjadi walaupun memang jumlahnya tidak terlalu besar. Itu sudah pasti berarti ada selisih harga yang terjadi. Sejauh ini banyak faktor yang harus menjadi PR kita semua, karena memang mengurus sektor perikanan ini tidak hanya perikanan sendiri ataupun Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sendiri, ini lintas sektor. Di situ ketika perdagangan ekspor, maka akan melibatkan keindonesiaan, bea cukai, dan berbagai stakeholder lainnya. Oleh karena itu, ke depan ini masih tetap menjadi peran kita untuk kita melihat pasar ekspor ke depan. Salah satu yang menurut saya sebenarnya harusnya ada perlakuan khusus ataupun ada kewenangan tertentu yang bisa diserahkan ke kabupaten kota dalam rangka memfasilitasi untuk perdagangan ekspor ini. Yang pasti sejauh ini kami akan tetap siap mengawal, yang tentunya akan tetap mengacu pada regulasi yang ada.
4: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sangihe, Rani Labora. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. 3 kantor organisasi pemerintah daerah di Sangihe akan direhabilitasi melalui dana APBD Perubahan 2026.
2: Sehingga ketika APBDP itu ditetapkan, kita sudah masuk pada tahapan pemilihan penyedia barang dan jasa.
6: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah PUPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan rehabilitasi 3 kantor melalui APBD Perubahan tahun 2026. Ketiga bangunan tersebut yakni Kantor Satuan Polisi Pemum Praja, Dinas Koperasi, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A. Kepala Dinas PUPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sherman William Abbas mengatakan, perencanaan teknis ketiga bangunan telah memasuki tahap finalisasi. Dokumen tersebut ditargetkan rampung dalam minggu ini. Menurutnya, perencanaan dilakukan oleh tenaga teknis Dinas PUPRD sesuai tugas pokok dan fungsi. Langkah ini untuk mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan setelah APBD perubahan ditetapkan.
2: Karena APBDP juga belum ditetapkan, jadi kebijakan dari instansi teknis kami Dinas PUPRD Perencanaan itu kita lakukan secara tupoksi, jadi bukan swakelola tapi tugas pokok torang, karena kita punya memiliki tenaga teknis terhadap perencanaan bangunan, apalagi ini cuma dalam konteks pemeliharaan dan rehabilitasi. Jadi kemarin asistensi terakhir terhadap finalisasi dokumen perencanaan teknis untuk 3 bangunan. Jadi kita akan finalkan mungkin dalam minggu ini, sehingga ketika APBDP itu ditetapkan, kita sudah masuk pada tahapan pemilihan penyedia barang dan jasa.
6: Berdasarkan pagu anggaran yang direncanakan, rehabilitasi kantor dinas koperasi dialokasikan 160 juta, sementara itu kantor dinas P3A mendapat alokasi 190 juta rupiah dan kantor satuan polisi pemom praja sebesar 260 juta rupiah. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rehabilitasi diprioritaskan pada bagian penutup atap. Pekerjaan juga mencakup perbaikan plafon, instalasi listrik, serta bagian kusen dan dinding bangunan. Setelah APBD perubahan ditetapkan, Dinas PUPRD akan melanjutkan proses pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan fisik dan konsultan pengawas. Alfa Mauri melaporkan.
3: 35 sekolah dasar di Sangihe mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
7: Kita bersyukur di tahun ini ada peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah penerima bantuan. Kalau di tahun kemarin hanya ada 3 sekolah dasar, di tahun ini jumlahnya adalah 35 sekolah.
6: Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang meningkat signifikan di tahun 2026. Jika tahun sebelumnya hanya 3 sekolah, tahun ini jumlah penerima bantuan bertambah menjadi 35 sekolah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kepulauan Sangihe, Korlen Samahati, saat dikonfirmasi. Ia menjelaskan dari total 35 sekolah penerima bantuan, sebanyak 24 sekolah saat ini telah melaksanakan kegiatan revitalisasi. Sementara itu, 11 sekolah lainnya masih menunggu penyelesaian dokumen perjanjian kerjasama atau PKS antara pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
7: Kita tahu bersama program revitalisasi ini adalah program prioritas kementerian yang diberikan dalam bentuk rehabilitasi sarana prasarana di sekolah. Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita bersyukur di tahun ini ada peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah penerima bantuan. Kalau di tahun kemarin hanya ada 3 sekolah dasar, di tahun ini jumlahnya adalah 35 sekolah. Dan dalam pelaksanaannya memang kegiatan ini sudah sementara berlangsung bagi 24 sekolah, dan masih ada 11 sekolah yang sampai hari ini masih menunggu untuk penyelesaian dokumen perjanjian kerjasama antara pihak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan juga dengan pihak sekolah.
6: Terhadap pelaksanaan program revitalisasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah selaku perangkat daerah teknis melakukan monitoring terhadap 24 sekolah yang telah menuai pekerjaan revitalisasi. Monitoring tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait besaran anggaran yang diterima masing-masing sekolah, pagu bantuan bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan bangunan dan sarana-prasarana yang mengacu pada data pokok pendidikan Dapodik. Selaku perangkat daerah teknis berharap pelaksanaan program revitalisasi dapat membantu memperbaiki kondisi sarana-prasarana sekolah sehingga mendukung proses belajar-mengajar yang lebih baik bagi peserta didik di Kabupaten Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
3: Dana bantuan operasional sekolah BOS triwulan 3 masih dicairkan oleh 269 sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Tetap memastikan dokumen-dokumen atau belanja yang dicantumkan dalam rencana penggunaan dana itu telah sesuai dengan dokumen juknis yang ada.
6: Pencairan dana bantuan operasional sekolah untuk triwulan ketiga tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih berlangsung. Sejumlah guru dan bendahara sekolah terus memproses pencairan karena sebagian dana baru masuk ke rekening sekolah. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cornelius Samahati ST, mengatakan proses pencairan terus dipacu agar dana dapat segera dimanfaatkan oleh satuan pendidikan. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, penerima dana BOS terdiri 207 sekolah dasar dan 62 sekolah menengah pertama dengan total 269 sekolah. Samahati menjelaskan penggunaan dana BOS harus mengikuti ketentuan yang mengatur komponen belanja pendidikan. Sosialisasi kepada pengelola sekolah telah dilakukan pada akhir tahun 2025 dan awal 2026.
8: Sebelum melaksanakan pencairan, teman-teman pengelola itu sudah melakukan atau memeriksa kembali dokumen-dokumen apakah belanja yang diajukan ini sudah sesuai dengan ketentuan. Dan saya juga sebagai filter terakhir tetap memastikan dokumen-dokumen atau belanja yang dicantumkan dalam rencana penggunaan dana itu telah sesuai dengan dokumen juknis yang ada.
6: Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan internal atau in-house training. Selain itu, dana tersebut dapat menunjang kebutuhan pembelajaran seperti kertas dan alat tulis sesuai ketentuan yang berlaku. Alfa Mauri melaporkan.
3: Sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan perangkat internet satelit Starlink dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir tahun 2025.
8: Starlink cukup banyak untuk wilayah kepulauan itu semua menerima.
9: Sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan perangkat internet satelit Starlink dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir tahun 2025. Bantuan ini difokuskan bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah tanpa akses internet atau blind spot guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Korleins Yasen Yakob Samahati, mengatakan bantuan tersebut menyasar sekolah yang tercatat mengalami keterbatasan akses internet dalam data pokok pendidikan atau Dapodik.
8: Kebetulan di tahun 2025 akhir kemarin itu kami memperoleh bantuan Starlink langsung dari Kemdikdasmen. Kemdikdasmen menyalurkan bantuan Starlink tidak ke semua sekolah, tetapi kepada sekolah-sekolah yang dalam catatan hasil tarikan data Dapodik itu tercatat sebagai blank spot. Sekolah yang tidak memiliki internet itu secara otomatis diintervensi lewat bantuan Kemdikdasmen pengadaan Starlink.
9: Samahati menambahkan sebagian besar bantuan menjangkau sekolah-sekolah di wilayah kepulauan, namun sekolah di wilayah daratan termasuk Kecamatan Tabukan Selatan juga turut menerima bantuan. Penyaluran perangkat dilakukan langsung oleh Kemendikdasmen kepada sekolah penerima sebagai tindak lanjut atas usulan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8: Starlink cukup banyak untuk wilayah kepulauan itu semua menerima. Wilayah Kepulauan Sangihe baru ada beberapa daerah di daratan Sangihe, khususnya di daerah Tabukan Selatan itu ada cukup banyak sekolah yang menerima. Pastinya untuk datanya itu kami belum bisa pastikan berapa karena dari Kemdikdasmen penyalurnya langsung ke sekolah lewat penyedia. Kami nanti tahu ketika berkunjung ke sekolah, oh ada internet. Itu usulan pemerintah daerah, jadi kami berkoordinasi terus dengan pusat dan melalui BPMP Sulut.
9: Melalui bantuan tersebut, diharapkan sekolah-sekolah di wilayah blind spot dapat meningkatkan akses terhadap sumber belajar digital dan mendukung pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dipodi Perkasa melaporkan.
3: Badan Pengawasan Obat dan Makanan Sangihe menggelar pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBPM di Tahuna Beach Hotel.
10: Saya menyampaikan apresiasi atas komitmen dari Balai POM dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
11: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Sangihe menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM melalui reformasi birokrasi. Kegiatan yang dipusatkan di Tahuna Beach Hotel, Rabu 14 Oktober 2026, dihadiri Asisten 3 Setda Sangihe, Dr. Yopi Tungari, mewakili Bupati Sangihe, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, dan tamu undangan lainnya diantaranya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 3 menekankan bahwa pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan komitmen BPOM Sangihe untuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Bupati, pencanangan zona integritas harus terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban.
10: Pencanangan zona integritas ini tentunya bukan sekedar seremoni ataupun upaya meraih pendidikan, tetapi merupakan pernyataan komitmen untuk membangun budaya kerja yang jujur, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kita harus memahami bahwa keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya penghargaan yang diperoleh, tetapi dari seberapa besar manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.
11: Selain mengapresiasi komitmen Bepom Sangihe, Bupati juga mengingatkan peran dan fungsi yang Teremban sangat strategis dan penting untuk memastikan makanan obat yang terdistribusi di Sangihe sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Sementara itu, Inspektur 1 Badan POM RI Adam Wibowo dalam sambutannya mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan semua pihak dalam penerapan zona integritas Bepom Sangihe. Ia berpesan kepada Bepom Sangihe agar pencanangan zona integritas menjadi langkah awal dan pijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan.
12: Kepada seluruh jajaran Bepom di Kepulauan Sangihe, pembangunan zona integritas ini hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh melalui 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadikan pencanangan ini sebagai langkah awal untuk mendapatkan kinerja kerja yang menjunjung tinggi integritas.
11: Acara pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM Bepom Sangihe ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor. Anton Lahaube melaporkan.
3: BPBD Sangihe tekankan edukasi bangunan aman dan permukiman jauh dari kawasan rawan bencana.
13: Yang dipakai itu tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga pada waktu bencana itu ada ratusan rumah yang rusak di Kecamatan Marore.
14: BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, termasuk pemahaman mengenai pembangunan rumah yang aman dan jauh dari kawasan rawan bencana. Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi mengatakan edukasi secara berkelanjutan diperlukan agar masyarakat mampu mengenali potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal serta memahami langkah mitigasi yang tepat. Menurutnya, kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan terus dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai kemungkinan bencana di wilayah Kepulauan Sangihe. Selain kesiapan menghadapi bencana, masyarakat juga perlu memahami pentingnya memilih lokasi pembangunan rumah yang aman serta memperhatikan standar konstruksi bangunan untuk mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa.
13: Kami mengambil salah satu kejadian bencana pada 8 Juni kemarin di gempa bumi yang mempunyai kekuatan 7,7 magnitudo itu. Itu setelah pasca bencana ini, setelah kami melakukan asesmen lapangan, ternyata rumah yang dibangun di Kecamatan Marore pada waktu itu yang dekat dengan pusat gempa itu sebenarnya rumah yang belum memiliki standar untuk rumah bangunan dalam rangka menciptakan ini ketangguhan bencana, karena dari strukturnya yang dipakai itu tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga pada waktu bencana itu ada ratusan rumah yang rusak di Kecamatan Marore.
14: Ia mencontohkan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 8 Juni lalu yang menyebabkan ratusan rumah di Kecamatan Marore mengalami kerusakan. Hasil asesmen lapangan menunjukkan sejumlah bangunan belum memenuhi standar struktur yang mendukung ketangguhan terhadap bencana. Labesi berharap pelatihan dan edukasi yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih lokasi pemukiman, membangun rumah sesuai standar keamanan, serta mengurangi risiko bencana sejak tahap perencanaan. Alfa Mauri melaporkan.
3: Kepedulian warga menjadi modal utama kesiapsiagaan bencana di Kelurahan Ton 1 Sangihe, namun penguatan mitigasi dan kewaspadaan terhadap potensi bencana masih diperlukan.
15: Namun ada setiap komunitas itu, saya rasa kalau di Ton 1 itu peduli dengan bencana.
16: Kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Ton 1 Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mengandalkan kepedulian dan gerakan spontan masyarakat karena belum terbentuk komunitas khusus kebencanaan. Lurah Ton 1 Roy Rogers Mododahi mengatakan keterlibatan warga dalam penanganan bencana selama ini terlihat melalui aksi bersama ketika terjadi keadaan darurat di lingkungan masyarakat. Hal itu terjadi saat muncul informasi potensi tsunami pada 8 Juni lalu, ketika masyarakat berupaya menyelamatkan diri dan sebagian warga mengungsi di wilayah Ton 1. Sejumlah warga turut berperan membantu dalam situasi tersebut. Keterlibatan masyarakat juga terlihat saat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Awu. warga Tona 1 bersama sejumlah komunitas ikut mengambil bagian dalam upaya penanganan.
15: Kalau bicara komunitas khusus untuk yang sifatnya antisipatif untuk bencana memang tidak ada. Namun ada setiap komunitas itu saya rasa kalau di Tona 1 itu peduli dengan bencana. Nah, seperti kemarin yang di bencana tanggal 8 Juni itu mereka berperan penting untuk tiba-tiba katanya ada tsunami. Nah, kalau macam bicara yang khusus tadi itu memang belum ada komunitas untuk bencana itu.
16: Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dilakukan di Tona 1 adalah membersihkan Kali Bina Leleng. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan sungai sekaligus mengurangi risiko bencana terutama ketika debit air meningkat saat hujan. Selain itu, kawasan Pento juga perlu mendapat perhatian karena ditemukan kondisi tanah yang mengalami erosi. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor serta terus menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko bencana. Milana Ramadhani melaporkan.
3: Daftar pemilih tetap atau DPT pemberian kapital longsor rentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebanyak 65.103 pemilih.
17: Jadi kelebihan surat suara 2,5% itu

0: Dan pada saat hari H, ada yang mengira bahwa ketika ada masyarakat yang belum terdata, itu bisa ditambahkan pada saat hari H untuk melakukan pemilihan Kapital Laut. Namun ini tidak seperti itu kalau Pilkades. Jadi kelebihan surat suara 2,5% itu digunakan ketika ada surat suara yang rusak, tidak untuk digunakan bagi masyarakat yang belum masuk dalam DPT.
1: Atia menegaskan masyarakat yang belum terdaftar tidak otomatis dapat menggunakan hak pilih hanya dengan menunjukkan KTP, karena mekanisme pemilihan Kapital Laung berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kapital Laung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026 di 117 kampung. Masyarakat diimbau memahami ketentuan pemilih agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan tertib sesuai aturan yang berlaku. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Pemilihan Kapital Laung serentak di 117 kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan digelar 21 Oktober 2026. Masyarakat diimbau menggunakan hak pilih, sementara seluruh pihak diminta menjaga netralitas.
0: Kalau memang dikategorikan pelanggaran berat, bisa ada sanksi pemecatan, pemberhentian dari jabatan yang ada.
3: Masyarakat di 117 kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe diimbau menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kapital Laung serentak pada 21 Oktober 2026. Warga diharapkan memilih calon yang memiliki komitmen membangun dan memajukan kampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, Atia Kirana Taidi SST mengatakan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan pemimpin kampung. Pilihan yang diberikan diharapkan dapat mendukung kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Atia juga mengingatkan perangkat kampung, panitia pemilihan, MTK, dan pejabat Kapital Laung agar menjalankan tugas sesuai ketentuan. Seluruh pihak diminta menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu calon selama proses pemilihan berlangsung.
0: Jika ada perangkat kampung yang tidak netral, itu bisa dilaporkan, tentunya harus disertai dengan bukti-bukti. Dan jika terbukti bahwa perangkat tersebut melakukan pelanggaran, ya tentunya ada sanksi administrasi di sana, Pak. Tergantung dari pelanggaran, kalau memang dikategorikan pelanggaran berat, bisa ada sanksi pemecatan, pemberhentian dari jabatan yang ada.
3: Ia turut mengimbau para calon Kapital Laung agar menjunjung tinggi norma yang berlaku selama tahapan pemilihan. Para calon juga diminta tetap berfokus pada visi dan misi dengan niat tulus untuk membangun serta memajukan kampung. Menurut Atia, seluruh pihak yang terlibat memiliki peran penting dalam menjaga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, koordinasi dan tanggung jawab perlu dijaga hingga hari pemungutan suara. Pemilihan Kapital Laung serentak di 117 kampung diharapkan berlangsung tertib dan lancar pada 21 Oktober 2026. Proses demokrasi di tingkat kampung ini diharapkan turut mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kuat dan bermartabat. Milana Ramadhani melaporkan.
2: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Tranti Perwakilan Kecamatan Tabukan Utara Muhammad Adnan Stirman mengajak seluruh calon Kapital Laung Kampung Uta Oranu, tim sukses dan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta menjaga persatuan dan kerukunan selama tahapan pemilihan Kapital Laung berlangsung.
4: Melalui forum ini kami mengajak dan berpesan beberapa hal penting kepada seluruh pihak. Yang pertama, kepada para calon Kapital Laung, manfaatkan waktu kampanye dialog ini dengan sebaik-baiknya.
5: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mewakili pemerintah Kecamatan Tabukan Utara Muhammad Adnan Stirman mengajak seluruh calon Kapital Laung, tim sukses, dan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta menjaga persatuan dan kerukunan selama tahapan pemilihan Kapital Laung berlangsung. Hal itu disampaikan Muhammad Adnan Stirman dalam sambutannya pada kegiatan kampanye dialog penyampaian visi dan misi calon Kapital Laung serta penandatanganan deklarasi damai di Kampung Utorano Selasa 13 Oktober 2026. Ia meminta seluruh calon Kapital Laung memanfaatkan kesempatan dialog tersebut untuk menyampaikan gagasan, program kerja yang realistis, serta visi dan misi yang berorientasi pada kemajuan kampung.
4: Melalui forum ini kami mengajak dan berpesan beberapa hal penting kepada seluruh pihak. Yang pertama, kepada para calon Kapital Laung, manfaatkan waktu kampanye dialog ini dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan gagasan cerdas, program yang realistis, serta membangun komitmen ke depan untuk memajukan kampung. Sampaikan visi-misi dengan santun dan hindari kampanye hitam atau provokasi yang dapat memecah belah kerukunan warga. Siap menang dan yang terpenting harus siap kalah dengan berjiwa besar.
5: Menurut Stirman,

0: Setiap calon hendaknya menyampaikan visi dan misi secara santun, serta menghindari kampanye negatif maupun provokasi yang berorientasi memecah belah masyarakat. Calon yang nantinya belum terpilih juga diharapkan meminta hasil pemilihan dengan lapang dada, juga diharapkan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada, dan menghormati proses demokrasi. Ia menegaskan, pemilihan Kapita Lawang hendaknya tidak dijadikan sebagai ajang permusuhan, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan dan membangun kampung ke arah yang lebih baik. Jumel Johanis melaporkan.
1: Pemerintah Kampung Utaurano menggelar dialog penyampaian visi-misi calon Kapita Lawang dan penandatanganan deklarasi damai di kantor Kampung Selasa 13 Oktober 2026.
2: Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi setiap calon untuk menyampaikan visi-misi serta program kerja yang akan dilaksanakan.
0: Pemerintah Kampung Utaurano menggelar dialog penyampaian visi-misi calon Kapita Lawang dan penandatanganan deklarasi damai di kantor kampung Selasa 13 Oktober 2026. Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kapita Lawang Kampung Utaurano Saiful Elias kepada RRI mengatakan pelaksanaan kampanye dialog tersebut merupakan bagian penting dalam tahapan pemilihan Kapita Lawang, sekaligus menjadi kesempatan bagi setiap calon untuk menyampaikan visi-misi serta program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih memimpin Kampung Utaurano. Menurutnya, melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengetahui secara langsung arah kebijakan dan rencana pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai dan mempertimbangkan program yang dinilai sesuai dengan kebutuhan serta harapan kampung.
2: Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi setiap calon untuk menyampaikan visi-misi serta program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih ke depan menjadi Kapita Lawang Kampung Utaurano. Melalui kegiatan ini pula, masyarakat dapat mengenal lebih dekat setiap calon Kapita Lawang, memahami program yang ditawarkan, serta mempertimbangkan calon yang dianggap mampu memimpin dan memajukan Kampung Utaurano.
0: Saiful berharap seluruh tahapan pemilihan Kapita Lawang Kampung Utaurano dapat terus berjalan dengan baik dengan mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga persatuan, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
1: Berita terakhir. Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Heronimus Makainas dan mendukung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026 di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan.
3: Ini merupakan suatu kebanggaan dan sesuatu yang sangat perlu dimaknai oleh pemerintah dan seluruh masyarakat.
0: PLT Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Heronimus Makainas menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Tentara Nasional TNI atas pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026 di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan, Selasa 13 Oktober sampai dengan 11 November 2026. Heronimus mengatakan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan TMMD yang menjadi momentum penting dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah, khususnya di wilayah pelosok. Keterlibatan TNI, jajaran kepolisian, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang berpartisipasi menunjukkan pentingnya sinergi dan kerjasama antar lembaga dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
3: Dengan kehadiran program serta kekuatan penuh dari TNI, jajaran kepolisian, serta semua yang terlibat di dalamnya, ini merupakan suatu kebanggaan dan sesuatu yang sangat perlu dimaknai oleh pemerintah dan seluruh masyarakat, bahwa sinergitas dalam membangun daerah ini sampai ke pelosok-pelosok membutuhkan kerjasama antar seluruh instansi, termasuk kali ini TMMD hadir Tentara Nasional Indonesia dalam program.
0: Maka Inas berharap melalui program TMMD, semangat gotong royong, kebersamaan, dan kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat semakin kuat. Dengan demikian, manfaat pembangunan melalui program TMMD diharapkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jumel Johanis melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Demi mengoptimalkan sektor perikanan dan kelautan, Program Nasional Kampung Nelayan merupakan jawaban dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan. 3 kantor organisasi pemerintah daerah di Sangihe akan direhabilitasi melalui dana APBD Perubahan 2026. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sa'id menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar 37 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan pendengar di mana saja Anda berada. Kali ini kita di program Tahuna pagi ini dan kami akan hadirkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Untuk mengetahui seperti apa aktivitas pagi ini bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk mengulik update informasi kita di pagi hari ini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini, sana kita ikuti laporan Dipo Dwi Perkasa.
5: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
4: Dipo.
6: Baik, selamat pagi Aziza, Mila di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti biasa, dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna setiap paginya disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan hari ini nampaknya pendengar sudah kedatangan satu kapal, yaitu KM dari Mercy Teratai yang bersandar kurang lebih sekitar pukul 5:30 pagi dini hari tadi. Dan kapal tersebut membawa komoditi bahan pokok seperti rempah-rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang dan pengusaha dari Pasar Towo, Peta maupun Tamako. Dan juga pendengar, terlihat penumpang yang masih baru turun, juga ada juga penumpang yang menunggu penjemputan di area pelabuhan. Dan juga buru bagasi yang masih beraktivitas serta menawarkan jasanya untuk membantu penumpang mengangkat barang, serta petugas pelabuhan yang bekerja mengawasi kapal, baik yang masuk Pelabuhan Nusantara Tahuna maupun nantinya yang akan keluar atau berangkat. Baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang juga yang ada di dalam kapal. Dan diinformasikan juga untuk pendengar bahwa KM Mercy Teratai ini juga yang nantinya akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti. Dan pendengar, saat ini juga dermaga masih terdapat perbaikan rehabilitasi pada dermaga pelabuhan yang masih adanya para pekerja yang memperbaiki ataupun yang merehabilitasi dermaga sandaran di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan cuaca untuk saat ini pendengar di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah. Dan untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio, Ajiza.

kamu, tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Tanpa disadari, kita menyentuh banyak benda setiap hari, mulai dari gagang pintu, telepon genggam, hingga uang yang kita gunakan. Karena itu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan langkah sederhana yang sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa sih?
3: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: 15 Oktober kita memperingati Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Mereka adalah ibu, petani, nelayan, penggerak UMKM, penjaga pangan di keluarga kita. Dari kebun sagu, sawah, hingga ladang, tangan-tangan perempuan pedesaanlah yang memastikan kita tetap bisa makan hari ini. Mereka mungkin jauh dari sorotan kota, tapi pesan mereka sangat dekat dengan kehidupan kita. Mari hargai, dukung, dan beri ruang yang setara, karena ketika perempuan pedesaan berdaya, desa menjadi kuat, Indonesia menjadi hebat. Selamat Hari Perempuan Pedesaan Internasional.
1: Ya, peringatan 52 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan peringat di manapun Anda berada. Kali ini saya akan hadirkan dulu dengan satu informasi di pagi hari ini di program Tahuna pagi ini, dan sebentar pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti bersama untuk program Kopi Pagi. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bali Lahadalia mengungkapkan penyebab antrian panjang pembelian BBM di wilayah Bali. Ia mengatakan bahwa penyebabnya itu dikarenakan pendistribusian BBM di wilayah Bali sempat mengalami kendala. Kendala dalam pendistribusian ini mengakibatkan sejumlah SPBU di wilayah Bali mengalami kekurangan stok BBM, sehingga dalam aktivitas pembelian BBM, sejumlah SPBU di Bali mengalami kelangkaan dan penumpukan kendaraan yang hendak membeli BBM. Jadi distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala. Saya rapat dulu dengan mereka Pertamina, baru saya tahu kan saya bukan pegawai yang bawa kapal ya, nanti kita atur baik-baik, kata Bahlil. Untuk itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil juga membantah menipisnya stok BBM penyebab antrian tersebut, sebab diungkapkannya saat ini stok BBM secara nasional masih mampu memenuhi kebutuhan sekitar 16-18 hari mendatang. Kalau stok nasional itu kita di angka 16-18 hari, jadi masih clear atau bukan penyebab antrian, tidak ada masalah secara stok nasional. Selain itu, Bali juga menyoroti dugaan kenaikan harga BBM menimbulkan panik bullying yang mengakibatkan antrian pembelian BBM. Ia menegaskan bahwa untuk BBM subsidi, pemerintah tidak berencana melakukan perubahan kenaikan harganya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di BBM subsidi, pemerintah tidak berencana melakukan perubahan kenaikan harganya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Selamat pagi pendengar RRI di manapun Anda berada dan di manapun siaran kami dapat Anda jangkau. Kembali kita dalam program acara Kopi Pagi edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan pendengar, seperti biasa di program acara Kopi Pagi kami hadir setiap hari Kamis, Selasa dan Kamis dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kami juga akan buka line telepon di 0812-5503-8009 untuk Anda bergabung yang akan memberikan saran dan masukan ataupun mungkin ada apresiasi akan disampaikan. Ya, sama seperti program acara Halo RRI, tapi kalau di Kopi Pagi kami tidak streaming di Facebook, tapi program acaranya sama. Kami membuka line telepon dan menerima untuk Anda bergabung, memberikan saran, masukan, atau mungkin ada keluhan dan unek-unek yang akan Anda sampaikan. Silakan dalam program acara Kopi Pagi edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan temani kroninger Anda pendengar hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan sebentar pada pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan sekali lagi untuk Anda yang bergabung, silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812 5503 8009.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, perekan sudah 13 menit lepas dari pukul 7, masih ada 47 menit ke depan kebersamaan kita. Masih dalam program acara Kopi Pagi, dan kami masih akan terus menanti, menunggu untuk Anda yang bergabung. Dan juga kami akan masih menanti mendengarkan informasi bersama dengan reporter kami di lapangan, di mana di tempat-tempat publik sudah banyak masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah melakukan aktivitas di pagi hari ini. Dan kami masih menunggu pendengar untuk di kesempatan pagi hari ini. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Saya Azza Busaim bertugas ditemani rekan gatekeeper Milania Dava Ramadhani yang akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, kami masih menunggu. Dan untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan Anda bisa bergabung dalam program acara kami di Pro 1 RRI Tahuna, di program acara Kopi Pagi. Baik, sambil menunggu saya akan ikan dulu satu informasi ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Olah tempat kejadian perkara TKP ledakan pasar Cimanggis Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Tangsel belum tuntas. Tim gabungan dari Puslap 4, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Tangsel melanjutkan Kamis 15 Oktober 2006 pagi ini. Olah TKP awal telah ditutup dan akan dilanjutkan kembali pagi ini, dan hal itu setelah di situasi terang untuk pemeriksaan yang lebih mendalam, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Chondro Rabu 14 Oktober 2026. Susatyo menegaskan tim gabungan tersebut akan melanjutkan olah TKP lanjutan pada hari ini. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami di rri.co.id.

0: Ya, peringat dimanapun Anda berada, sudah 17 menit lepas dari pukul 7. Dan kembali kita akan dengarkan informasi di pagi hari ini, laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Kita akan menuju ke pusat kota Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini di sana? Kita ikuti laporan Anton Lahauba.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Anton.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna. Kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai dengan aktivitas jual beli masyarakat di kota Tahuna, baik yang terpusat di Pasar Trikora ataupun Mini Mall, dan juga masyarakat yang melakukan aktivitas atau penjualan berbagai aksesoris maupun kebutuhan masyarakat di bahu-bahu jalan atau di pinggir-pinggir pertokoan, pusat perbelanjaan di pusat kota Tahuna sudah mulai membuka tempat jualan mereka, lapak para pedagang kaki lima juga yang selalu semangat untuk menjalankan setiap harinya dengan menjual bermacam-macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan aksesoris, kebutuhan perhiasan, dari HP dan kebutuhan lainnya. Pagi hari ini sudah dengan aktivitas mereka. Itu juga untuk beberapa profesi para petugas kebersihan yang ada di pusat kota Tahuna pagi hari ini juga sudah melakukan tugasnya, baik yang difasilitasi oleh kantor kelurahan Saung Benar maupun dari dinas teknis yang memastikan pusat kota Tahuna bebas dari sampah, artinya terus secara kontinu mereka tetap mempertahankan kebersihan kota Tahuna, termasuk juga mengajak para atau pengusaha yang ada di pusat kota Tahuna untuk senantiasa menjaga kebersihan toko, pertokoan, pusat perbelanjaan dengan memanfaatkan fasilitas persampahan. Dan pendengar, untuk pagi hari ini para tukang ojek di pusat kota Tahuna juga saat ini mangkal ada beberapa orang, beberapa kendaraan yang siap melayani masyarakat dengan tujuan mereka, baik yang dilayani di pusat kota Tahuna dan sekitarnya maupun ke Tabukan Utara dan sekitarnya. Begitu juga untuk ketersediaan armada roda 4, kendaraan umum yang melayani Tabukan Utara, ada beberapa unit juga yang bisa digunakan masyarakat untuk kepergian ke Tabukan Utara dan sekitarnya. Untuk seperti kami katakan tadi bahwa pusat kota Tahuna saat ini sudah ramai dengan lalu-lalu kendaraan dari berbagai arah, dan gitu juga untuk dari para petugas keamanan lalu lintas juga yang penting untuk mengatur ketertiban lalu lintas di pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Alkisa dan Mila.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya lain telepon sudah ada yang gabung dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Ada Pak Yos Sinadia. Selamat pagi, Pak Yos.
1: Selamat pagi, Ibtiri.
0: Iya, silakan Pak Yos.
1: Terima kasih. Ini cuma mau

0: Karena ini setiap pagi. Hmm. Ini kan merasa aneh kan? Kalau kuat dalam satu minggu satu kali. Ini setiap paginya nada itu tetra lain. Jadi kelihatan ini SPBU kosong. Jadi kalau umpamanya manuver untuk mau kasih laku Petramax, jangan menyiksa masyarakat kasihan. Karena di sana ini kan Petramax mahal kategori orang P ekonomi. Jadi kepada dinas atau instansi yang berkompeten seperti di kantor bupati itu perekonomian, tolong ditanya ulang ini. Karena kalau orang mau tanya, oh habis Pak DP stop. Padahal satu hari sampai tiga kali orang mau isi itu Petralite. Tetapi pagi begini, tidak ada Petralite. Kita baru pulang ini.
1: Oh, baik. Kosong.
0: Jadi diharapkan kepada yang berkompeten kasihan, ini pagi-pagi begini masyarakat membutuhkan untuk perjalanan. Demikian, baik. Ini pengeluhan atau bagaimana ini kita minta oleh. Okay. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Yosinadia yang ada di Santiago.

0: sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Tiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.
1: Baik, dengan 31 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Kopi Pagi, dan saya masih menunggu di line telepon di 0812-5503-8009. Pendengar, kembali kita akan dengarkan laporan terkini. Kalau tadi dari pusat kota Tahuna, dan kali ini kita menuju ke pasar Towoe Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini? Sana kita ikuti laporan Jumel Johannes.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Jumel.
3: Baik, selamat pagi Aziza dan Mila di studio. Juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Juga terlihat pagi ini para penjual ikan, tepat saya berada di belakang Pasar Towoe Tahuna, tengah menunggu para nelayan dan yang akan datang dari melaut untuk membelikan dan dijual kembali di pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan pedoman harga beberapa bahan pokok. Di hari ini, harga cabai masih berkisaran harga Rp160.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, stok ikan di Pasar Towoe Tahuna cukup banyak dan murah. Banyak jenis ikan yang dijual, ada jenis cakalang, jenis ikan tude, malalugis, deho, dan ikan cumi. Ikan cakalang sendiri per ekor yang biasanya Rp25.000, ukuran sedang, kini Rp20 hingga ada yang Rp15.000. Ikan tude yang biasanya 4 ekor atau 5 ekor per tumpuk, ukuran sedang, ini 7 hingga 8 ekor per tumpuk, Rp20.000. Ikan tude oci 10 hingga 11 ekor Rp50.000, dan ikan tuna yang biasanya Rp25.000 per ekor kini 15 hingga Rp20.000 per ekor ukuran sedang. Ikan cumi bertumpuk 7 hingga 8 ekor ukuran sedang Rp20.000. Dan ikan tuna perpotong 15 hingga Rp20.000. Ikan mujair per kilogram Rp50.000. Dan untuk harga telur per butir Rp2.000. Untuk harga perbaki Rp60.000. Harga beras pagi ini SPP 5 kilogram Rp60.000. Beras 2 merpati 5 kilogram Rp87.000. Beras mutiara 5 kg Rp86.000. Untuk harga minyak goreng pagi ini, minyak goreng curah ukuran kecil per botol Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Dan untuk harga tepung kompas pagi ini Rp15.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat sudah begitu banyak masyarakat yang datang berdatangan untuk berbelanja di pasar Tue Tahuna. Hal itu terbukti dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Tue Tahuna ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Aziza dan Mila di studio.

15 Oktober kita memperingati Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Mereka adalah ibu, petani, nelayan, penggerak UMKM, penjaga pangan di keluarga kita. Dari kebun sagu, sawah, hingga ladang, tangan-tangan perempuan pedesaanlah yang memastikan kita tetap bisa makan hari ini. Mereka mungkin jauh dari sorotan kota, tapi pesan mereka sangat dekat dengan kehidupan kita. Mari hargai, dukung, dan beri ruang yang setara, karena ketika perempuan pedesaan berdaya, desa menjadi kuat, Indonesia menjadi hebat. Selamat Hari Perempuan Pedesaan Internasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kembali kita akan dengarkan informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Kali ini kita menuju ke Pasar Manganito. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini sana? Kita ikuti laporan Alfa Mauri.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alfa.
2: Baik, Aziza dan Mila di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, aktivitas warga masyarakat khususnya di Pasar Manganito setiap paginya memang masih terlihat menandakan perputaran ekonomi yang terus berlangsung di setiap paginya, di mana kegiatan transaksi jual beli yaitu mulai dari pasar ikan, pasar sembako atau warung-warung sembako maupun kantin-kantin tempat penjualan kue, termasuk juga lapak-lapak penjualan pangan lokal, sayur-sayuran dan barito, di mana juga saat ini banyak terparkir transportasi, masih menjadi transportasi andalan dari warga masyarakat se-Kecamatan Manganito ya, yaitu bentor dan ojek. Memang setiap paginya memadati lokasi Pasar Manganito di sepanjang bahu jalan yang ada di lokasi ini, menandakan bahwa memang setiap paginya perputaran ekonomi, sekali lagi perputaran ekonomi di lokasi Pasar Manganito masih terus berlangsung. Meskipun diakui oleh beberapa penjual termasuk juga ojek dan pemberi jasa transportasi bentor, yaitu penumpang atau warga masyarakat yang berkunjung di Pasar Manganito, khususnya masyarakat konsumen, itu menurun ya dibanding beberapa waktu lalu ya, di mana di pagi hari ini masyarakat para pedagang maupun para pemberi jasa angkutan darat ini yaitu menafsirkan bahwa memang daya beli masyarakat itu menurun dibanding beberapa waktu lalu. Hal ini dipengaruhi dengan hasil tanaman juga, khususnya untuk sektor perkebunan, hasil bumi milik warga masyarakat itu terkena dampak El Nino sehingga produksinya juga menurun. Begitu juga menjadi perbincangan yaitu sektor konstruksi, di mana minimnya proyek atau pekerjaan yaitu juga mempengaruhi pendapatan dari warga masyarakat khususnya para pekerja. Di pagi hari ini terkait dengan update harga khusus untuk harga merica, bawang tomat ya, di pagi hari ini untuk bawang merah, bawang putih Rp60.000 per kilogram, untuk merica Rp180.000 per kilogram, dan untuk tomat Rp24.000 per kilogram. Harga ini masih seperti harga hari kemarinnya, belum ada pergerakan baik penurunan maupun kenaikan harga. Namun diketahui harga ini masih sangat jauh dari harga normal, karena saat ini merica masih di Rp180.000 per kilogram dan tomat Rp24.000 per kilogram. Belum terkendali ya, terkendalikan harga khususnya di Pasar Manganito ini. Berbeda halnya dengan harga ikan. Di pagi hari ini harga ikan memang sangat-sangat murah, dapat dikatakan sangat-sangat murah, karena untuk ikan pelagis saja, yaitu ukuran kecil ya, halus ya, yaitu 10 ekor Rp10.000. Sekali lagi, 10 ekor Rp10.000. Begitu juga tude, ukuran kecil, yaitu 10 ekor Rp10.000. Sebelum-sebelumnya tidak ada harga ikan seperti ini ya. Karena memang beberapa hari terakhir itu ikan masih cenderung tinggi harganya. Namun dalam 2-3 hari hingga hari ini, yaitu harganya mulai normal, bahkan sangat-sangat murah. Contohnya sudah saya sampaikan bahwa ikan tude 10 ekor Rp10.000, begitu juga ikan pelagi 10 ekor 10.000 rupiah. Untuk ikan panitang 5 ekor ukuran kecil yaitu 20.000 rupiah. Sekali lagi untuk ikan panitang ukuran kecil 5 ekor 20.000 rupiah. Menandakan tentunya harga ikan di pagi hari ini sangat murah. Ada beberapa jenis ikan lainnya seperti ikan cakalang juga di sini sangat terjangkau harganya. Ada jenis ikan lainnya juga yang dapat memenuhi kebutuhan atau tuntutan kebutuhan dari warga masyarakat konsumen yang datang berbelanja di pagi hari ini. Situasi kondusif masih terlihat di lokasi transaksi jual beli di pagi hari khususnya di pasar Bangan itu. Demikian Aziza dan Mila.
1: RRI Pro 1.
3: Kenapa sih?
4: Pinjam satu HP Maman dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
8: Tahukah kamu, tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Tanpa disadari, kita menyentuh banyak benda setiap hari. Mulai dari gagang pintu, telepon genggam, hingga uang yang kita gunakan. Karena itu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan langkah sederhana yang sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
9: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
0: Baik, rekan masih dalam program acara Kopi Pagi edisi hari ini. Silakan untuk Anda bergabung di sesi yang terakhir ini. Masih ada 9 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Baik, pendengar, sambil menunggu yang ingin bergabung, saya akan hadirkan dulu satu informasi seputar laporan aktivitas Gunung Api Awu. Periode pengamatan 14 Oktober 2026 dari pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara dan barat laut. Suhu udara 23 sampai 21 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 78%. Visual gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2, asap kawah bertekanan sedang, teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 200 meter di atas puncak kawah. Untuk informasi kegempaan vulkanik dangkal, jumlah 14, amplitudo 2 sampai 48 mm, durasi 7 sampai 22 detik. Vulkanik dalam jumlah 4, amplitudo 3 sampai 35 mm, SP 0,8 sampai 1,5 detik, durasi 8 sampai 21 detik. Tektonik jauh jumlah 30, amplitudo 2 sampai 48 mm, SP 11 sampai 34 detik, durasi 39 sampai 153 detik. Keterangan lain nihil. Tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 2 atau waspada. Jadi direkomendasikan untuk masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusul laporan Jericho Fiero Alessandro Tulus. Ya, pendengar, masih ada 6 menit lagi ke depan. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009 untuk Ani bergabung. Kami masih menunggu hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar yang mau bergabung, kami masih menunggu di sesi yang terakhir sebelum kita akan tutup kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi.

0: Ya, pendengar dimanapun anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program acara Kopi Pagi. Dan kita akan tutup untuk kebersamaan kita, dan anda bisa bergabung di Kopi Pagi pada hari Selasa, dan besok di hari Jumat anda bisa berpartisipasi dalam program acara Halo RRI. Terima kasih untuk kebersamaan anda. Saya Azabu, saya yang bertugas ditemani rekan Getty Parmilani ada Paramadhani, dan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan anda. Dan saatnya kita akan menanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
1: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
2: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada